Kelet FM. Kita masih sama-sama dalam morning review hari ini. Tadi ada water ya. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelet, Anda yang sudah siap-siap untuk beraktivitas, sebentar lagi berangkat dari rumah menuju ke tempat beraktivitas. Hati-hati selama perjalanan dan kita semangat ya pagi hari ini sahabat Kelet, semangat untuk menuntaskan semua pekerjaan, semua tantangan yang dihadapi.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sk.

Kelet FM. Asik lagu yang barusan hadir dari Sumur Bandung 12 ya. Destiny, answer to my prayer. Sahabat Kelet, kali ini ada info dari Ambare Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepe Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambare Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil, sahabat Kelet. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambare Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambare Biru, yang lokasinya strategis di Jalan Panaitan 33 Bandung, memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax. Bahkan ada area biliar untuk Anda bersantai.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Whisper Your Name, Human Nature. Sahabat Kalite, dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat pada masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan total 85.387 tempat duduk untuk perjalanan kereta api jarak jauh selama periode angkutan libur panjang yang berlangsung pada 13 Mei sampai 18 Mei 2026. Menurut Kuswardoyo, manajer Humasda KAI Daop 2, selama periode tersebut, KAI Daop 2 mengoperasikan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler serta 2 perjalanan kereta api tambahan relasi Bandung-Solo Balapan guna mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momentum libur panjang untuk bepergian. Menurut Kuswardoyo, pada periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus kali ini, KAI Daop 2 Bandung menyiapkan total kapasitas 85.387 tempat duduk untuk perjalanan selama 6 hari. Selain mengoperasikan 26 KA reguler, juga menambah 2 perjalanan kereta api tambahan. KAI Daop 2 terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan. Penambahan kapasitas tempat duduk merupakan bentuk kesiapan KAI dalam melayani kebutuhan masyarakat selama libur panjang.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Sapa Semesta, Ridi Nur. Kita masih sama-sama dalam morning review, sahabat KLI. Anda tetap akan saya temani dengan lagu-lagu bagus ya, sampai pukul 9 nanti. Dan selamat bekerja, Anda yang sudah mulai beraktivitas hari ini di tempat bekerja masing-masing, sahabat KLI. Saya yakin Anda antusias untuk mengerjakan semua tantangan ya, sahabat KLI.

Just Friend. Sebentar lagi ada Line Richie, sahabat Kelight, juga ada Chicago. Tapi ada info menarik dulu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan membantu Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah ini diambil usai rupiah babak belur ke level 17.500 rupiah per dolar Amerika. Menurut Purbaya, pihaknya akan mulai membantu. Nah, Purbaya menjelaskan upayanya membantu stabilitas nilai tukar rupiah yakni dengan memanfaatkan skema intervensi di pasar surat berharga atau bond market. Dengan masuk ke bond market, menurut Purbaya, Bond Stabilization Fund atau BSF, tetapi belum fund semuanya. Kita aktifkan di instrumen yang kita punya dan mudah-mudahan secepatnya bisa berjalan. Purbaya mengklaim kas pemerintah saat ini sangat berlimpah untuk membantu Bank Indonesia melakukan intervensi tekanan rupiah di pasar obligasi.

Kelight FM, sahabat Kelight, waktu kita memang tidak lama lagi ya. Tapi sisa waktu yang saya punya, tetap akan saya hadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda semua, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Sahabat Kelight, PT Telkom Indonesia Persero membukukan pendapatan bersih atau net income sebanyak 17,8 triliun rupiah dengan net income margin 12,1% pada kinerja perseroan tahun buku 2025. Menurut Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, sepanjang tahun 2025 Telkom telah berhasil menjaga kinerja stabil berkat strategi transformasi TLKM 30. Dian mengatakan perusahaan mencatat normalized net income sebesar 22,7 triliun rupiah dengan normalized net income margin 15,4%. Nah, pencapaian ini diperoleh dari pendapatan konsolidasi perseroan yang tercatat sebesar 146,7 triliun rupiah. Dian juga mengatakan, hal ini mencerminkan respon positif pasar terhadap eksekusi strategi transformasi Telkom yang turut didukung oleh kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham secara konsisten melalui payout ratio sebesar 89% untuk pembayaran tahun buku 2024 serta pelaksanaan program share buyback dengan nilai maksimal 3 triliun rupiah yang masih akan berlangsung hingga Mei 2026.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight FM, you're beautiful, dari James Blunt. Oke, sahabat Kelight, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Morning Review. Saya Kujang Suryalaga, harus segera undur diri. Dan selamat bekerja, sukses untuk Anda hari ini. Dan tetap jaga kesehatan ya, sahabat Kelight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: Time for more music.
2: Banter, inspiring sounds.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Saya dan Freddy Deviano. Datu yang malu. Menerima engkau, Mutia Ayu Wandini. Menjadi istriku. Mau pasti menjawab. Namun cinta kasih kita dalam kasih Kristus Yesus terikat hari ini di bumi dan di surga selamanya.
1: Dalam keadaan baik atau buruk, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit, Tuhan akan menuntut dan mampukan aku untuk selalu ada dan berjalan bersama.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.9

107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sekali lagi untuk Anda, sahabat Kelight. Dan Oke, terima kasih banyak atas semua atensinya. Hari ini kita akan ketemu sampai pukul 2 siang ya, sahabat Kelight, karena saya akan menemani sampai pukul 2 siang saja di tel-tel-nya. Sebab nanti pukul 2 sampai dengan pukul 2 lebih 15, 14.15 begitu, sampai dengan pukul 15 lebih 15 menit, saya akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama dengan SMA Telkom Bandung by YouTube, jadi live YouTube. Jadi requestnya cuma sampai pukul 2 siang saja ya. Mbak Foni, tanpa berlama-lama saya langsung aja deh puterin lagu favorit Anda. Ini salah satu lagu favorit saya juga. Dan untuk Anda silakan bergabung di 081223 1972. Di tengah teriknya cuaca kota Bandung yang lumayan sangat-sangat terik dan panas ya, sahabat Kelight. Tapi apapun cuaca di luar sana, kita selalu harus bahagia dan penuh kesyukuran ya, sahabat Kelight. Vivi Salvia Kusman menemani Anda. Kita mulai saja tel-tel hari ini. Dan Mbak Foni, ini lagunya.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sounds Abad Kelight. Oke, sudah diputar beberapa lagu yang sudah dihadirkan di Tel-Tel hari ini. Saya ingatkan 13 Mei 2025 saya buka requestnya sampai pukul 2 siang saja, karena nanti pukul 2 lebih 15 sudah berita jam 2 akan ada live YouTube ya, bersama dengan SMA Telkom Bandung, sahabat Kelight. Mbak Foni tadi lagunya sudah ya, John Skada dan Shanice dengan If I Never Knew You. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, dan juga kru Kelight FM. Dan juga untuk teman-teman saya di SMA Negeri 20 Bandung angkatan saya, Kenny G featuring Shan Moore. Jadi salah satu lagu favorit saya, One More Time, untuk Anda, sahabat Kelight. Dan ini Timothy ini putranya Mbak Foni, juga suka dengerin Kelight FM. Dan juga kirim salam untuk Mama Foni katanya. Lagunya Bunga Jiwaku. Sebentar diputar langsung ya, Timothy ya. Lalu kemudian juga ada sahabat Nani, Mbak Nani, lagunya Richard Mark yang Hazard, dikirim untuk keluarga di Cikutra katanya. Dan juga salam untuk semua sahabat Kelight. Baik, Mas Ones Setiawan juga lagunya People Prison, Can You Stop the Rain. Salamnya untuk semua sahabat Kelight juga sudah saya putarkan, maksudnya sudah saya persiapkan. Dan yang lainnya silakan Anda bergabung, saya buka request sampai pukul 2 siang ini ya, sahabat Kelight. Selamat makan siang untuk Anda. Dan ini lagu-lagu pilihan Anda di Tel-Tel hari

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

107,1 Kelight FM Bandung, inspiring sound sahabat Kelight. 13 Mei 2026 hampir pukul 1 siang ya sahabat Kelight, dan kita tersambung dulu dengan Jabar Now nanti. Habis itu saya akan kembali lagi menemani Anda dengan Tell to Tell di putaran yang kedua, lalu di interval yang ketiga nanti saya akan menemani Anda di live YouTube bersama dengan SMA Telkom Bandung ya sahabat Kelight. Sudah diputar ya lagu-lagu yang tadi sudah hadir, ada sahabat Adi ya. Mas Adi sudah diputar, Mas Adi Fanani, Mas Rehan, iya, alhamdulillah sehat-sehat selalu. Ini suka nanya saya atau Kang Angga gitu ya, kan bisa didengerin di radio siapa yang siaran, Mas Rehan, ah Mas Rehan nih. Lalu kemudian juga People Bryson, Can You Stop the Rain-nya sudah diputar ya, Mas Ones, apa kabar nih Mas Ones, sudah lama juga nggak request ya. Terus kemudian juga saya ingin sapa ini untuk Mas Yudi, halo Mas Yudi yang lagi di streaming dari Jakarta ya. Ini sudah saya hadirkan The Morning You and Love dari George Duke, dari Mas Yudi di Jakarta Barat katanya. Lalu kemudian juga nah kalau ini untuk yang Mas Bibi ini saya gak bisa putar lagunya, nanti aja di Light Rock ya lagu ini ya, saya gak bisa putar lagunya, memang gak ada juga. Lalu kemudian juga untuk Bang Martin nanti saya akan hadirkan abis jam 1 siang. Terus juga untuk Mas Andi Kustejo, Prahara Cintanya nanti atau Level 42-nya juga nanti saya akan hadirkan sesudah jam 1 siang ya. Baik, kita akan ketemu lagi habis Jabar Now sahabat Kelight. Jangan kemana-mana, tetap di Tell to Tell, dan masih saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Love Games dari Level 42 yang membawa kita di 20 menit lepas pukul 1 siang. Dan tadi juga ada Code Red bersama dengan almarhumah Alda ya, We Can Make It yang disuka oleh Bang Martin. Dan sahabat Kelight, ada juga Mas Bibi yang suka dengan Mayumi Itsua Amayodori. Lalu ada Pak Sugi, salam untuk semua sahabat Kelight. Freddie Mercury dengan Love Me Like There's No Tomorrow. Dan tinggal tersisa kurang lebih 3 lagu lagi deh ya, karena ya nanti deh Mas Rehan ya, nanti kalau misalnya bisa terputar nanti diputar lagunya, kalau enggak yang lain aja ya Mas Rehan ya. Coba deh nanti kita lihat ya apakah bisa terputar apa tidak. Iya baik, iya sahabat Kelight, ini kalau bicara soal, baik nanti diputar ya Mas Rehan lagunya. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight, untuk Anda yang bergabung, berarti coba sebentar ya saya lihat dulu, tinggal tersisa ya 3 slot lagu lagi, karena pukul 2 siang nanti akan ada live YouTube ya sahabat Kelight. Ya sudah, tanpa berlama-lama, ini satu persatu akan saya hadirkan untuk Mas Bibi, untuk Mas Rehan, dan juga untuk Pak Sugi. Ini lagu-lagu Anda.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Hát ez ugye Kamasa de Kellai FM-ben, Dungs Inspiring Sounds, I have it Kellai. Oke, sudah 41 menit lepas dari pukul 1 siang, sahabat Kellai. Itu tadi persahabatan yang erat di antara Roni Waluya, Kang Hedi Yunus, Teh Neta, dan juga Rita Effendi ya, dengan Nita tadi dengan Dunia Cinta. Dan tadi juga sudah diputar ya, Los Dario, Macarena, Mas Rehan, dan juga sudah diputar untuk Mas Andi Kustejo, lalu kemudian juga Pak Sugi tadi sudah diputar lagunya, dan juga Mas Bibi sudah diputar lagunya. Satu informasi dulu untuk Anda, restoran berdiri sejak Desember 2025 menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil, Ambara Biru, terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Dan Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet, pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul, Brazilian Heart ini, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang gak cuma lezat, tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaita nomor 33 Bandung punya fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, ada intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

107,1 RFM Bandung, Inspiring Sound. Udahan dulu ya tel-telnya, nanti ketemu lagi di live YouTube. Untuk Kang Kurnia Margana dan juga untuk Mbak Dona, mohon maaf saya gak bisa buka request lagi karena sudah penuh requestnya sampai pukul 2 siang. Dan siap-siap saya mau nemenin Anda nanti untuk live YouTube bersama dengan SMA Telkom Bandung ya. Jadi terima kasih banyak, insya Allah kalau di tel-tel ketemu lagi hari Jumat ya. Doakan kita semua sehat, happy long week. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini jangan khawatir, kalaupun masuk ke swasta gratis. Kalau ada main-main di sana lapor. Nah, kemudian jalur mutasi dan jalur prestasi kerja akademik dan pengalaman akademik.
1: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 12 puskesmas di Kota Bandung menghadirkan pelayanan psikologi klinis sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan mental. Ke-12 puskesmas tersebut adalah puskesmas Babakan Sari, Garuda, Cibuntu, Cipamukolan, Kopo, dan Puter. Selain itu, puskesmas Pada Suka, Ibrahim Aji, Sukarasa, Pasir Kaliki, Salam, dan Cipadu. Saat meluncurkan pelayanan psikologi klinis di 12 UPTD Puskesmas Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, layanan ini menjadi langkah serius pemerintah kota dalam merespon tingginya tingkat stres dan gangguan kesehatan mental yang kini bahkan telah menyasar anak-anak usia sekolah.
3: Ini merupakan amanat dari Permenkes nomor 19 tahun 2024, di mana nanti di setiap UPTD atau di puskesmas ini ada ditugaskan satu orang psikolog klinis yang akan menerima konseling setiap hari kerja, maksimum sehari 10 pasien. Memang tingkat gangguan kesehatan mental di Kota Bandung tinggi, bahkan sudah sampai ke anak-anak sekolah.

0: tetap mendapatkan layanan transportasi yang memadai.
1: Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti.
0: Selama periode April hingga Mei 2026, Satnarkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono menjelaskan, dari total 27 kasus yang diungkap, pihaknya menangkap 30 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, ribuan butir obat keras tertentu, dan ribuan botol minuman keras berbagai merek.
2: Barang bukti yang berhasil disita, sabu sebanyak 75,83 gram, kemudian narkotika jenis tembakau sintetis gorilla, ini sebanyak 305,14 gram. Kemudian obat sirian farmasi sebanyak 3.560 butir, sedangkan miras berbagai merek ini sebanyak 1.360 botol. Jumlah tersangka yang diamankan yang dilakukan proses penyidikan sebanyak 30 orang, di mana dominasi usia ini antara 25 sampai 35 tahun.
3: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak kilas Bandung.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

0: 107,1 Kelai FM, Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelai, selamat siang menjelang sore ini ya. Apa kabar? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan senang sekali saya Vivi Salvia Kusman bisa kembali lagi hadir menemani Anda tentu saja dalam perbincangan yang sangat-sangat menarik ini terkait dengan program kesiswaan SMA Telkom Bandung. Dan tentu saja ini tentang pengembangan karakter, eskul, dan juga pembinaan prestasi. Sudah hadir bersama kami di sini narasumber yang tentu saja ini luar biasa ini ya, ibu-ibu cantik ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Iya, ini dengan Ibu Maslahatun Azizah SPD, Kaur Bimbingan Konseling dan Karakter. Kaur itu kepala urusan ya. Betul. Baik, lalu kemudian Ibu Lulu Nurani SPD, Kaur Prestasi dan juga Eskul. Silakan Anda menyapa dulu. Iya, murid-muridnya itu sudah nonton pasti ya.
1: Sepertinya sudah
0: senang ya. Begitu ya. Iya, karena sahabat Kelight, Anda selain mendengarkan lewat radio analog, tentu saja Anda juga bisa melihat langsung ya tayangan live YouTube kami, dan nanti juga Anda bisa ikut berinteraksi di 0812-003-1972. Baik, kita ke Ibu Maslahatun dulu barangkali. Betul. Ya. Ibu, baik. Sampai tuntas nanti kita akan ngobrol santai tentang SMA Telkom Bandung. Dan bisa diceritakan tentang SMA Telkom Bandung terlebih dahulu, Ibu Mangga, silakan.
1: Baik. Untuk yang belum mengenal SMA Telkom Bandung mungkin ya, yeah. SMA Telkom Bandung itu merupakan SMA satu-satunya di Indonesia yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom gitu. Yeah. Jadi tidak ada SMA yang lain, SMA-nya itu hanya ada di Bandung seperti itu. Kemudian kami juga berlokasi di kawasan Bandung Tenoplek atau yang lebih dikenal mungkin TELU ya, Telkom University gitu. Tepat di belakang TELU itu adalah lokasi kami gitu, di Jalan Radio Palasari, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Seperti
0: baik,
1: itu.
0: Jadi begitu lokasinya, dan memang di kita mengenalnya, menyebutnya TELU. Apa sih namanya, kawasan terpadu, kawasan seperti itu, betul, ya, iya. Boleh dibilang ya. Baik, tapi sebenarnya tadi kan disampaikan sama Ibu Maslahatun bahwa ini adalah SMA Telkom Bandung ini di bawah Yayasan Pendidikan Telkom ini satu-satunya di Indonesia ada di Bandung. Betul. Nah, keunggulannya yang membedakan sekolah di SMA Telkom Bandung dengan yang lainnya apa tuh Ibu?
1: Baik, kalau dari segi kurikulum sih kita menyelaraskan kurikulum nasional yang dari pemerintah gitu ya, dengan akselerasi teknologi digital mungkin Mbak, karena memang pembelajaran anak-anak ini serba digital di kami gitu. Kita juga ada aplikasi-aplikasi khusus yang apa ya, yang anak-anak lakukan gitu ya, atau anak-anak apa ya, anak-anak gunakan gitu ya selama mereka pembelajaran gitu. Mulai dari daftar hadir, mereka harus scan. Ya, kemudian juga mereka mengisi agenda kehadiran guru, tugas-tugas gitu ya, itu di sebuah aplikasi yang memang dikembangkan untuk khusus Telkom School seperti itu, seperti Digits, MyLMS gitu. Jadi kalau misalnya ini ada anak-anak sekolah lain yang kadang juga memang lebih tertarik gitu ya kepada sekolah kami, ih di sekolah kalian semuanya serba barcode ya katanya gitu, karena memang apa-apa di kami itu serba barcode gitu, kita scan kehadiran gitu ya, kemudian juga setiap pergantian pembelajaran kita juga pakai barcode gitu. Jadi memang anak-anak tercatat mulai dari tanggalnya, kemudian jamnya gitu. Ketika anak-anak telat juga itu sudah tahu gitu.
0: Baru mau bilang berarti ini mah benar-benar melatih kedisiplinan juga, karena anak-anak nyaris nggak bisa bolos ya Bu.
1: Sudah ketahuan jamnya gitu, tanggalnya gitu, dan tidak bisa diabsenkan tentunya oleh orang lain.
0: Baik, lalu keunggulannya apa
1: selain
0: lagi,
1: itu
0: Ibu?
1: Juga mungkin kami ada jalur OPES ya, atau kurikulum OPES. OPES itu One Pipe Education System, yang mana itu hanya dimiliki oleh Telkom School gitu. Nah, untuk misalnya nih sudah masuk dari SMP gitu ya, mau melanjutkan ke SMA Telkom, nah itu bisa melalui program OPES itu, termasuk dari SMA Telkom misalnya mau melanjutkan ke TELU, karena sama seperti jalur khusus khususnya nih gitu, karena sama-sama Telkom maka bisa melalui jalur OPES tersebut. Tetapi tentu jalur OPES juga ditentukan kuotanya gitu ya, termasuk bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur OPES tersebut. Jadi mudahlah gitu ya untuk meneruskan, khususnya untuk yang memang mau mungkin ke Telkom University.
0: Jadi sebetulnya dimudahkan begitu ya, apalagi tadi disampaikan oleh Ibu Mas Lahatun, apalagi yang memang mungkin SMP-nya itu ya dari situ ya, dari Telkom. Ya. Baik. Ini soalnya teman saya tuh ada yang dari SD, TK, SD, SMP, SMA, Telkom sampai anaknya juga sekolah iya di Telu, beneran luar biasa ya.
1: Iya, dan memang yang hit sekarang mungkin menambahkan izin Mbak, karena target kita juga ada program namanya Telkom Goes to Global gitu. Jadi target kita memang sudah bukan ke hanya PTN gitu ya, tetapi ke PTLN juga. Dan itu memang dibuktikan semakin banyaknya alumni kita yang ke luar negeri gitu ya, masuk ke PTLN gitu. Kemarin juga ada dari yang masuk ke NUS gitu ya, Singapura, tahun ini juga ada ya, ke Malaysia, Kairo, Jepang gitu. Dan alhamdulillah semakin tahun semakin meningkat seperti itu. Selain kita juga ya bimbingan intensif untuk anak-anak yang mau ke PTN tentunya gitu. Tapi PTLN ini betul-betul bikin banyak orang tertarik lah gitu ya, karena targetnya sudah bukan di Indonesia lagi tentunya, tapi mulai membuka ke luar negeri seperti itu.
0: Nah itu barangkali salah satu yang membedakan ya, sahabat Kelight, dan juga mungkin para orang tua yang hendak menyekolahkan anaknya nanti untuk tahun ajaran ini ya di SMA Telkom, itu memang sudah terbukti bahwa ada yang keterima bukan cuma di PTN tapi di PTLN, jadi di luar negeri, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mas Lahatun. Baik, nah ini kalau secara garis besar ya, termasuk kurikulum di dalamnya sama dengan SMA yang lain kah atau gimana? Apa yang menjadikan SMA Telkom ini mempunyai keunggulan selain keunggulan yang tadi disebutkan di bidang akademis atau bagaimana sih? Mungkin ini sekarang ke Ibu Lulu ya. Enggak, silakan Ibu.
2: Bagi kami salah satu keunggulan SMA Telkom Bandung selain di bidang akademik gitu ya, Mbak, yaitu sekolah kami SMA Telkom Bandung ini sangat mewadahi siswa-siswa untuk memiliki karakter, mewadahi minat bakat siswa juga dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita tidak hanya fokus saja kepada akademik atau belajar di kelas aja, tetapi seluruh siswa diajak untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki lewat apa sih Kak? Misalkan lewat organisasi, keterlibatan di dalam ekstrakurikuler, bahkan kegiatan-kegiatan pengembangan diri lainnya. Jadi enggak fokus di kelas aja gitu Mbak gitu.
0: Baik, itu juga pengembangan mungkin yang membuat anak-anak jadinya semakin semangat ya untuk sekolah ya Ibu Lulu ya. Ibu Mas Lahatun. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi sebetulnya hal-hal apa nih Ibu yang penting dalam membentuk siswa yang unggul ini gitu ya, adakah seperti yang tadi kita akan bahas begitu tentang pengembangan karakter, lalu eskul dan pembinaan prestasi, tapi bagaimana SMA Telkom membentuk karakter siswanya?
1: Sebetulnya itu ada pada ruhnya SMA Telkom itu sendiri, Mbak.
0: Nah gitu, itu ya. Jadi ada pada ruhnya loh.
1: Betul. Ruh ini seperti fondasi gitu, seperti ya, mungkin fondasi yang kita tanamkan kepada anak-anak gitu ya. Nah, fondasi tersebut kami apa ya? Kami rangkum gitu ya dalam kata biru. Jadi biru itu bukan hanya warna gitu ya, tetapi sebetulnya itu singkatan gitu ya. Ibu? Dari B-nya itu berkarakter, kemudian I-nya inovatif, R-nya religius, dan U-nya itu unggul. Seperti itu. Nah, kemudian dan biru ini tidak hanya menjadi slogan semata gitu ya, tetapi memang biru ini menjadi implementasi kita dalam sehari-hari gitu ya. Mulai dari sapa pagi, kita itu selalu membiasakan guru-guru itu menyambut siswa Mbak di gerbang sekolah. Dan itu semua guru kami lakukan gitu. Jadi guru sampai gitu ya, kemudian langsung ke gerbang untuk menyambut siswa-siswanya gitu. Di situ kan ketika kita menyambut siswa ada kedekatan juga antara kita dan siswa gitu ya. Kemudian membangun mood siswa juga ketika akan masuk ke kelas gitu ya, karena disambut oleh gurunya. Seperti itu. Kemudian juga ada zikir pagi dan doa gitu ya. Dan itu berlaku untuk seluruh warga SMA Telkom Bandung. Jadi sebelum kami melaksanakan kegiatan mm-hmm. gitu ya, maka kita awali dengan zikir pagi dan doa khusus itu ada kami punya gitu. Seluruh kelas itu serempak gitu untuk zikir pagi dan doa. Nah selain itu mungkin kita juga menanamkan nasionalismenya gitu ya, setiap pukul 10 pagi seluruhnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian juga di siang harinya kita juga ada ibadah bersama seperti sholat zuhur bersama gitu. Selain itu juga kegiatan setiap satu minggu sekali kita itu mewajibkan seluruh siswa untuk ikut bimbingan baca tulis Al-Qur'an atau mengaji gitu ya. Nah mengaji ini wajib nih Mbak untuk seluruh siswa dan kami juga berkolaborasi gitu ya dengan salah satu pesantren gitu untuk mendatangkan ustadz-ustadz gitu dari pesantren ini dan langsung membimbing ngaji anak-anak gitu. Kita setiap minggu mendatangkan 36 ustadz gitu, 36 ustadz itu
0: ya luar biasa.
1: Betul. Termasuk di sini kami juga punya kelas tahfiz. Gitu, kelas tahfiz ini khusus kami wadahi gitu ya untuk anak-anak yang memang di SMP-nya mungkin ya sudah mempunyai hafalan gitu, kemudian ingin diteruskan ke SMA. Begitupun juga dengan anak-anak yang aku baru mau mulai nih, itu juga kami gak apa-apa gitu. Justru itu kami wadahi. Dan 36 ustadz itu ini termasuk ustadz-ustadz tahfiz ini gitu. Jadi satu ustadz tahfiz pegang berapa anak gitu. Dan alhamdulillah dari progres tahfiz ini juga selalu kita monitoring gitu ya. Setiap satu tahun sekali itu kami berikan penghargaan gitu kepada siswa-siswi yang sudah menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan hafalannya satu juz, dua juz, tiga juz.
0: Oh gitu. Jadi ada rewardsnya lah gitu ya, semacam gitu itu ya untuk para
1: ada
0: murid.
1: Ada sertifikatnya yang bisa mereka jadikan portofolio juga untuk mungkin daftar ke universitas nanti gitu. Itu kan jadi salah satu poin plus juga.
0: Betul. Luar biasa ya. Jadi memang seperti itu sahabat Kela. Jadi nggak usah diragukan lagi karena karakter unggulnya ini memang diciptakan begitu ya oleh para guru di sana dan memang sudah terbukti. Tapi itu tadi sejauh mana ini karakter unggul yang dibentuk pada diri siswa didik yang dirasakan atau dilihat gitu ya Bu? Oleh ibu sebagai pendidik untuk anak-anaknya sendiri bagaimana tuh, dan orang tuanya tuh pastinya sangat-sangat puas lah pastinya.
1: Nah untuk mengukur mungkin untuk mengukur orang tua seberapa berhasil sih mungkin ya karakter yang ditanamkan di sekolah ini tuh gimana caranya biar kita para orang tua tahu gitu ya. Selain itu kita juga ada namanya Telkom School Karakter Digital System gitu. Jadi mengukur karakter anak melalui data yang mana kolaborasi antara orang tua, kami guru gitu, kemudian siswa itu sendiri. Karena kan siswa SMA itu sudah bisa menilai dirinya sendiri.
0: Sudah
1: gitu,
0: mulai beranjak dewasa lah ya.
1: Gitu, sudah punya pendiriannya sendiri, pemikirannya sendiri gitu ya. Nah, di sini ada 4 karakter unggulan yang memang kita fokuskan untuk penilaian, yaitu ada empati, gitu, kemudian resilience, cara dia bertahan gitu ya, kemudian juga ada
0: apa tuh Bu? Resilience, selalu empati.
1: Resilience, kemudian
0: bertahan. Enggak apa-apa Bu, nyontek dulu. Yang pasti sahabat Kelight ini merupakan salah satu hal yang luar biasa. Sudah ketemu Ibu?
1: Sudah.
0: Baik, silakan.
1: Inisiatif, ya ampun, inisiatif dan memang sebagaimana edaran pemerintah juga mungkin ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu juga kita nilai gitu. Nah, penilaian itu kita laksanakan berkala setiap bulan gitu ya. Jadi orang tua, guru, siswa itu menilai setiap bulan dan akan dilaporkan kepada orang tua setiap 3 bulan sekali.
0: Nah, itu. Jadi orang tua. Orang tua itu tadi bisa melihat progresnya gitu ya. Dan barangkali juga tadi kan ibu juga sempat mengatakan bahwa ini dibentuk di sekolah seperti ini. Dan di rumah pun juga itu nampaklah begitu ya, bahwa kedisiplinan itu, lalu kemudian juga betul-betul jadi membanggakan orang tua mereka begitu ya.
1: Di sekolah disiplin, di rumah juga ya harus disiplin. Iya tadi anak-anak sehingga bukan hanya menerima orang tua nanti bukan hanya menerima rapot akademis iya. mungkin ya. Nanti ada rapot prestasi juga dan rapot karakter juga gitu. Jadi banyak lembaran rapotnya termasuk rapot karakter ini, rapot apa prestasi juga itu kami bisa jadikan portofolio untuk nanti gitu ke universitas.
0: Oke.
1: Jadi selain selain akademisnya gitu ya, tapi spiritual dan karakternya juga kita terjaga insyaallah gitu.
0: Nah, luar biasa loh ini SMA Telkom Bandung. Baik, ini sekarang kita ke Ibu Lulu ya. Betul ya?
2: Iya betul.
0: Iya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ini akademisnya seperti ini, tapi ini juga ada ekskul ya kan, Ibu. Betul. Seperti kita tahu bahwa ekstrakurikuler ini menjadi bidang yang serius untuk dikembangkan di SMA Telkom Bandung nih, sahabat Kelet. Nah, boleh disampaikan enggak untuk sahabat Kelet apa saja bentuk ekskul yang ada?
2: Oke, untuk ekskul betul ya, menjadi salah satu hal yang bisa mewadahi salah satunya ke potensi dan karakter siswa. Untuk ekskul di SMA Telkom Bandung saat ini cukup beragam ya, Mbak. Untuk saat ini sudah ada 25 ekskul yang sedang berjalan. Dan tentu salah satu yang menjadi inti dari ekskul adalah OSIS ya, organisasi inti OSIS itu yang pertama. Kemudian ada juga ekskul di bidang bahasa dan pengetahuan. Salah satu contohnya seperti English Club, Korean Club, karya ilmiah remaja. Kemudian juga ada eskul di bidang seni dan umum. Salah satu contohnya eskul tari tradisional, kemudian tari modern, jurnalistik sampai dengan juga rohis.
0: Oh, jurnalistik juga ada ya?
2: Iya, ada. Kemudian juga ada eskul di bidang bela negara dan juga teknologi. Kalau bela negara contohnya kayak pramuka, paskibra, PMR, dan juga di bidang teknologinya ada desain grafis dan juga robotik Mbak di kita. Kemudian terakhir ada eskul di bidang olahraga.
0: Salah banyak banget ya eskulnya.
2: Ya ada 25 Mbak.
0: Luar biasa loh.
2: Dan di bidang olahraga ini ada futsal, voli, basket, terus ada kalistenik. Nah, kalistenik ini jarang banget ada di apa sekolah tuh? Lain. Jadi ekskul yang memang untuk membentuk otot gitu, Mbak.
1: Ya anak SMA kan sudah mulai
0: betul-betul menjaga gitu. Badan ya.
1: Iya, kelihatan luar biasa. Gitu kan, kelihatan bagus badannya.
2: Iya, dan terakhir ada ekskul taekwondo juga gitu. Banyak juga sih, badan kita tidak menutup kemungkinan ekskul ini masih bisa terus bertambah gitu. Sesuai dengan minat dan bakatnya siswa. Kalau misalkan siswa ada yang minat di bidang apa, kemudian berkumpul mau ngajuin ekskul baru atau komunitas baru, kita masih terbuka banget.
0: Wah, luar biasa. Jadi ya itu ya tadi ketika Bu Lulu sebutkan, ih banyak banget, ternyata masih bisa bertambah ya. Luar biasa. Nah, ini saya mau tanya, kalau misalnya kan itu eskul tuh biasanya kegiatannya sesudah, maksudnya pulang sekolah kah atau bagaimana, atau di dalam ini sendiri, di dalam kegiatan KBM yang misalnya di KBM-nya gitu.
2: Untuk eskul dilaksanakannya setelah KBM. Biasanya kan kalau KBM di SMA Telkom itu sampai pukul 3 ya gitu. Nah, eskul itu dilaksanakan mungkin sholat asar dulu baru dilaksanakan jam 4 kurang lah gitu.
0: Oh, begitu. Jadi kalau boleh dibilang sih padat ya anak-anak.
2: Betul,
0: ya.
2: Padat. Full day jadinya
0: full day.
2: Ya.
0: Betul-betul. Baik. Nah, salah satu program dari kesiswaan SMA Telkom Bandung pembinaan prestasi tadi yang disampaikan. Bagaimana pembinaan prestasi ini dilakukan baik dari sisi akademis ataupun non akademiknya? Itu bagaimana tuh Ibu?
2: Oke, untuk pembinaan prestasi mungkin ya, Mbak. Pasti kita akan fasilitasi baik itu prestasi di bidang akademik ataupun non akademik. Dan mungkin awal dari prestasi itu pasti dari adanya event lomba ya, Mbak. Perlombaan-perlombaan ini biasanya kita dapatkan info bisa dari guru, bisa dari pelatih eskul, Mbak, dan bisa dari siswa itu sendiri yang nyari-nyari lomba. Kemudian ketika informasi lomba sudah kita dapatkan, siswanya kita sudah cari gitu, yang memang berpotensi ataupun memiliki minat di bidang itu, lalu kita adakan bimbingan untuk siswa tersebut. Kalau di bidang akademik kita biasanya minta bantuan ke

0: kalau ada anak-anak yang memang tertarik ingin ikut, kita sangat dukung gitu. Oh, mulai dari kita bimbing juga, kemudian kita berikan dispensasi juga sehingga
1: ketika siswa, mereka harus ini ya,
0: betul, sehingga tidak tertinggal juga nih di akademinya.
1: Nah itu.
0: Gitu.
2: Kita kasih ruang lah ya, untuk bagi untuk atlet itu kan biasanya butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lebih banyak.
0: Jadi untuk akademiknya kita sesuaikan juga.
2: Iya, kita sesuaikan.
0: Oh, jadi insya Allah tidak akan tertinggal.
1: Ah, itu jadi maksudnya karena harus sekolah enggak, justru difasilitasi dan dibolehkan ya, dan dispensasi gitu.
2: Selama memang mungkin suratnya jelas ya, seperti kami alhamdulillah juga ada atlet sepeda yang dulu yang memang saat ini sedang karantina Mbak di Malang selama 3 bulan gitu. Jadi untuk maju ke provinsi gitu ya, itu juga kami dukung, kami dukung full gitu, kami dukung penuh gitu ya, mulai dari tugasnya seperti apa gitu, kemudian juga kehadirannya. Itu alhamdulillah. Mudah-mudahan juga ini para orang tua nih yang memang punya anak-anak atlet boleh bergabung juga dengan kami, karena itu juga salah satu prestasi yang membanggakan gitu untuk kami.
1: Dan
2: gitu,
1: itu juga apa nantinya untuk mereka ya, maksudnya apa namanya tuh kebo, kalau gitu apa yang bisa untuk jadi nilai plusnya untuk mereka, apa namanya ya, kalau untuk nanti masuk ke perguruan tinggi.
0: Nah, oh itu ya, kan itu nanti kan setiap prestasi dan juga kegiatan
1: itu kan dapat sertifikat itu.
0: Betul. Kalau prestasi tentu udah dapat sertifikat. Kemudian kegiatan-kegiatan esku kan gak dapat sertifikat ya Mbak. Tapi kita rangkum ke dalam yang namanya rapot jiwa, jurnal aktivitas siswa. Jadi orang tua nih yang pengen tahu anaknya ngapain aja di sekolah gitu ya, ikutan eskul apa aja, berkegiatan apa aja, itu bisa dilihat dari rapot jiwa.
1: Oke.
0: Ya tadi yang disampaikan Bu Mas lah ya,
1: rapot prestasi.
0: Dan ini bisa dijadikan portofolio juga untuk mendukung masuk ke universitas. Bahkan kemarin sempat juga ada yang siswa kami yang daftar beasiswa gitu ya ke salah satu universitas dan diterima, cukup melampirkan
2: portofolionya
1: itu. Apa namanya, rapot
0: jurnal
2: aktivitas siswa ya, sama seperti rapot prestasi gitu yang tadi kata Bu. Semuanya dilaporkan di situ.
1: Wah, luar biasa.
2: Jadi orang nggak khawatir tadi satu tahun anak saya ngapain
0: gitu ya,
1: ada itu reportnya ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, baik-baik. Nah itu terkait dengan eskul ini nih Ibu, kan tadi kan banyak ya eskulnya, apakah setiap anak itu boleh memilih lebih dari dua eskul, satu eskul, atau harus satu eskul aja atau gimana tuh?
0: Boleh banget Mbak. Di kita itu mau anak milih satu, boleh dua, boleh bahkan kemarin sampai ada yang lima. Boleh, asalkan syaratnya
1: dibatasi,
0: bisa memanajemen waktu dengan baik. Kalau misalkan kalau misalkan ternyata dengan 5 eskul ini justru akademiknya tertinggal ya, itu kita akan adakan bimbingan, evaluasi baiknya seperti apa. Tapi kalau misalkan akademiknya bagus, eskulnya aktif, lanjut aja.
1: Wah, luar biasa ini. Nah, ini soal prestasi. Boleh disampaikan enggak sama sahabat Kelet, apa saja sejauh ini prestasi yang sudah diraih?
0: Waduh, prestasi ya.
1: Ibu Lulu.
0: Kalau di bidang akademik gitu ya, alhamdulillah siswa kita itu sering banget ikutan olimpiade-olimpiade baik yang diadakan oleh lembaga ataupun kemarin ikut OSN dan tahun ini juga ikut OSN lagi. Insyaallah alhamdulillah kita mendapatkan beberapa prestasi di bidang olimpiade ini. Itu kan masuknya ke akademik gitu.
1: Akademik ya.
0: Kalau di non akademik kita sesuaikan dengan ekstrakurikuler yang tadi gitu, karena dari eskul ini itu berpeluang ada prestasi-prestasi gitu. Bahkan di luar eskul yang tadi saya sebutkan juga ada prestasi-prestasi. Banyak banget sih Mbak kalau prestasi. Dan yang mungkin yang terbaru, gitu ya, kemarin kita ikutan lomba dari Pusat Prestasi Nasional, yaitu FLS 3N Mbak.
1: Apa
0: itu? Itu adalah lomba ajang seni dan juga sastra gitu Mbak. Dan itu diadakan langsung dari Puspresnas dan berjenjang gitu, dari tingkat kabupaten, nanti ke provinsi, sampai ke nasional. Dan di tingkat kabupaten kemarin kita alhamdulillah juara umum Mbak.
1: Keren, luar biasa.
0: Dan nanti kita akan mempersiapkan untuk menuju provinsi.
2: Mohon doanya
0: juga
2: ya, tingkat provinsi.
1: Pasti ini kita doakan, karena ini membawa nama ini juga Jawa Barat juga, SMA Telkom ya, luar biasa ya.
2: Untuk prestasi juga itu kita selalu update di Instagram kita Mbak.
0: Jadi kalau yang penasaran
2: prestasinya apa
1: boleh disampaikan
0: SMA Telkom. Boleh banget di follow aja IG SMA Telkom Bandung juara.
2: TikToknya juga sama, SMA Telkom.
1: Nah itu saya baru mau tanyakan,

0: sekarang banyak itu ya, bukan cuma IG tapi TikTok itu ya, SMA Telkom Bandung juga. Ter-up to
1: date nanti info-infonya ya.
0: Iya. Oh, luar biasa. Baik. Ini nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi karena saya juga pengen tahu ini kan untuk apa namanya istilah PPDB ya?
1: Oh iya, SPMB sekarang.
0: Apa namanya?
1: SPMB.
0: Ketahuan ya, zaman apa PBB ya? Soalnya zaman saya masukin anak-anak masih itu PBB sekarang.
1: SPMB. Sistem penerimaan peserta didik baru.
0: Nah itu dia sahabat kalian. Jadi nanti juga Anda bisa bertanya begitu ya terkait dengan itu. Karena kan kalau tidak salah bulan Juli ya. Tapi kalau misalnya sekarang kan sudah mulai bisa daftarnya ya.
1: Kalau di SMA Telkom Bandung udah dari bulan September juga udah.
0: Nah itu bahkan dari tahun lalu.
1: Kuotanya tinggal
2: lagi.
1: Tinggal sedikit lagi.
0: Baik,
1: bahkan kita, biasanya di bulan Juli itu udah closing. Ya,
0: oke, okay. Jadi tinggal sekolah aja anak-anak penuh, ya. Gitu. Tinggal tahun ajaran baru. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan jangan kemana-mana sahabat Kelight. Sesudah lagu berikut ini kami akan kembali lagi. Tetap di 107.1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound.

0: 107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Kembali lagi di perbincangan yang menarik ini bersama dengan ibu-ibu yang cantik, Ibu Maslahatun Aziza SPD KUR Bimbingan Konseling dan Karakter, Ibu Lulu Nurani SPD KUR Prestasi dan Eskul dari SMA Telkom Bandung. Tadi juga sudah disampaikan ya, apa saja yang keunggulan dari SMA Telkom Bandung dan juga pembinaan prestasi yang dilakukan oleh para guru begitu ya, dan juga para orang tua seperti apa puasnya begitu di menyekolahkan anaknya di SMA Telkom Bandung. Dan sekarang ini tentu saja sahabat Kelight, bagi para orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya di SMA Telkom Bandung, itu masih bisa tidak Ibu? Mangga silahkan. Katanya tadi soalnya kan ngantri dan boleh bilang kuotanya sedikit ya. Sedikit lagi.
1: Untuk orang tua mungkinnya yang berminat untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk ke SMA Telkom Bandung, saat ini pendaftaran masih dibuka.
0: Masih dibuka.
1: Cuma memang kuotanya semakin menipis.
0: Nah itu ya.
1: Ini sudah masuk gelombang 3.
0: Sudah masuk gelombang 3 itu. Oke, jadi sebenarnya dibukanya itu dari kapan Ibu?
1: Dari bulan September.
0: Sudah dibuka.
1: September sampai Desember gelombang 1, Januari sampai Maret itu gelombang 2, sekarang April sampai Juni itu gelombang 3.
0: Dan ini
1: sini gelombang 3 ini suka rebutan tuh di akhir-akhir.
0: Pasti ya.
2: Kita sampai waiting listnya tuh sampai panjang. Kemudian juga ya biasa kan kadang kalau ada yang dari negeri juga menunggu pengumuman negeri dan lain sebagainya. Tapi biasanya ketika pengumuman negeri up gitu, kita tutup.
0: Karena sudah penuh gitu. Kayaknya mah udah aja langsung masuk SMA Telkom aja lah ya.
2: Iya, amannya begitu ya.
0: Kalau
2: misalnya memang ayah bunda di rumah juga mungkin ada yang anaknya punya hafalan gitu ya. Itu kami jalur masuk SMA Telkom juga macam-macam, Mbak. Ada jalur prestasi gitu kan, kemudian juga tahfidz.
0: Nah, itu ya.
2: Kemudian juga OPES gitu yang tadi dari Telkom School,
0: dari
2: Telkom SMP School lagi gitu ya, dari SMP ke SMA. Kemudian ada jalur reguler. Kalau tahfidz mungkin ya yang punya hafalan minimalnya satu juz, itu nanti insya Allah akan mendapatkan potongan gitu kalau lulus nantinya ketika tesnya gitu. Untuk prestasi juga ya kita membuka dari prestasi-prestasi sama nasional, provinsi gitu. Nah, kemudian juga kalau yang reguler sih tesnya ya tes akademik dan wawancara siswa aja.
1: Jadi ada tesnya juga walaupun masuk jalur reguler.
2: Iya, biasanya anak-anak ini ada tes, aku enggak pede gitu kan. Tapi tenang aja gitu, enggak usah takut. Insyaallah kami tesnya ya walaupun memang susah mungkinnya, tapi nggak apa, kita berjuang
1: percaya diri dulu
2: untuk masuk SMA Telkom.
0: Baik. Nah, tapi ada juga yang bertanya barangkali ya sahabat Kelight, ini kalau misalnya anaknya tuh dari madrasah gitu, itu gimana, boleh nggak Bu?
1: Boleh banget.
0: Boleh ya.
1: Dari pondok pesantren.
0: Nah, dari ponpes maksudnya ya.
1: Bisa
0: ya.
2: Banget dan banyak juga di kami
0: gitu
2: yang dari pesantren atau yang asalnya misalnya SMP-nya itu IT.
0: Islam terpadu.
2: Kami kan SMA Telkom ini SMA umum ya, tetapi memang mungkin SMA Telkom juga tetap mengutamakan nuansanya yang Islami dari tadi pembentukan karakter-karakter gitu ya, sehingga terkadang lebih terasa juga gitu pembentukan tadi karakter-karakter Islam ini juga terasa. Jadi ayah bunda juga nggak usah khawatir. Sekarang kan IT sedang banyak dicari, tapi insya Allah SMA Telkom menyeimbangkan gitu untuk mungkin ya di dunianya kita seimbang tapi kita juga mengantarkan untuk menjadi saleh-saleha.
0: Wah, luar biasa. Ibu Lulu mau nambahin sebelum nanti kita ke pertanyaan dari sahabat Kelight?
1: Cukup ya.
0: Baik, kita ke pertanyaan dari Anda ya sahabat Kelight di 0812-03-1972. Ada ini Bapak Prayogo nih, saya asli dari Cimahi, sekarang kerja di Pontianak. Apakah ada di sini SMA Telkom? Katanya berapa SPP-nya per bulan, ada uang bangunan? Aduh, banyak pertanyaannya Pak, bagus nih Pak. Kalau bisa jelaskan berapa biaya yang harus keluar dari mulai masuk sampai lulus. Iya, silakan dijawab Ibu.
1: Jadi ini pertanyaannya kerja di Pontianak ya,
0: Bapak? Sini di Pontianak ada SMA Telkom nggak katanya?
1: Kalau untuk SMA Telkom Bandung tadi kan sudah dijelaskan di orang rumah, cuma satu ya, hanya di Bandung.
0: Cuma satu di Bandung, Pak Prayogo.
1: Kita ada yang namanya asrama juga, Mbak. Jadi kalau misalkan yang kita ada di anak ya, anak siswa kita di luar
0: merantau
1: kota,
0: begitu ya,
1: gitu ya. Bisa itu ikut kegiatan di asrama, jadi nggak usah khawatir gitu untuk Bapak.
0: Oke, jadi kalau misalnya Bapak punya anak pengen nyekolah di SMA Telkom, di asramanya itu tenang ya, sudah ini ya, maksudnya betul. Kan kalau kata orang Sundanya reg-reg gitu, nggak usah. Iya, nah itu boleh disampaikan Ibu, SPP per bulannya katanya ada uang bangunan, biaya-biaya yang harus keluar dari mulai masuk sampai lulus, mangga dijelaskan.
2: Mungkin untuk di tahun ini kita nggak apa-apa gitu ya.
1: Kalau biaya-biaya tiap tahun berbeda sih.
0: Oh oke, okay. Baik. Itu kalau misalnya pengen tahu deh di mana bisa mendapatkan infonya.
1: Bisa langsung menghubungi admin SMA Telkom Bandung aja, atau bisa menghubungi di IG juga bisa.
2: Di IG bisa.
0: Nanti ada bio link tree-nya ya.
1: Ada.
0: Baik-baik. Gitu. Baik. Jadi kalau misalnya
1: lebih rincinya
0: gitu. Lebih ini. Silakan di follow saja Instagramnya ya, begitu ya, kalau pengen tahu ya. Oke, ini saya Dinan, boleh tahu alamat lengkapnya di mana Bu katanya?
2: Oke, alamat lengkapnya mungkin tadi ada di Jalan Radio Palasari, Kecamatan Dayakolot, Desa Citeureup gitu ya, Kabupaten Bandung. Kalau misalnya bundanya mungkin ada tahu gitu ya arah Bojong Soang juga gitu, kalau dari daerah situ gitu ya, Bojong Soang itu juga bisa masuk melalui TELU, Telkom University. Kita tepat di belakang gerbang Telkom University. Gitu.
0: Baik, gampang kok Ibu. Apalagi sekarang mah gampang lah ya. Begitu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah ini dari satu pertanyaan, sekarang peringkat berapa di SMA di Jabar katanya SMA Telkom? Dari info Padang Jaya, baik. Dari info Padang Jaya, berapa persentase lulusan masuk Universitas Negeri?
2: Nah kalau persentase lulusan masuk Universitas Negeri, karena untuk tahun ini kan belum semuanya diumumkan ya. Kita berarti
1: baru dapat info yang jalur rapat aja.
2: Ke persentase tahun lalu mungkin ya, dari 2025 itu di 88,73%
0: luar biasa itu. Ya.
2: Sisanya tinggi, ada di ada yang bekerja mungkin ya, wirausaha ataupun ada yang gap year gitu. Biasanya kalau yang untuk ke PTLN itu kan harus karantina dulu ataupun menyamakan semesternya ya Bu Lulu ya, biasanya gitu. Gitu, yang di kita itu hanya 6 semester, biasanya kalau yang mau ke PTLN itu jadi 8 semester gitu.
0: Oh gitu. Jadi itu, ya. Baik, begitu ya untuk Anda dari Info Padang Jaya. Jadi sudah terjawab. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke. Iya, ini dari Mbak Aulia. Apakah ada fasilitas beasiswa? Nah, ini nih, tadi juga barangkali sahabat kelet ada yang ingin bertanya. Fasilitas beasiswa, Cenah, gimana itu Ibu?
2: Fasilitas beasiswa untuk sekolah SMA-nya mungkin ya?
0: Iya, atau iya. SMA-nya?
2: SMA-nya biasanya memang kami juga ada beasiswa gitu ya. Beasiswa tentunya dari yayasan Telkom sendiri.
1: Dukungan
2: dari YPT lagi kami beasiswanya. Sama untuk anak-anak yang memang prestasinya bagus, kemudian juga ada jalur rapotnya juga gitu, ataupun anak-anak yang tadi mempunyai hafalan dan hafalannya meningkat gitu, misalnya satu tahun bisa 5 juz gitu, 10 juz apalagi, itu biasanya kami prioritaskan seperti itu. Jadi memang tidak bisa semua mendapatkan beasiswa ya gitu, karena kami juga menilai gitu ya, tapi ya itu tidak kami apa ya, tidak kami sayembarkan juga sih gitu, karena kalau beasiswa kan kami melihat dari keseharian anak-anaknya gitu ya, anak tersebut apakah rajin, nilainya bagus, kemudian juga tadi dari segala aspeknya, kalau di kita itu biasanya ada kata-kata seperti apa kalau karakter kalau prestasinya bagus itu sudah pasti karakternya bagus gitu, karena ya insya Allah gitu. Jadi kalau yang mau berprestasi itu kami akan bina dulu karakternya sampai menjadi bagus gitu. Jadi dukungan kami dari karakter dulu ya.
1: Iya. Semisal gitu. Nih kayak mau ikutan lomba basket waktu itu teman-teman kita kan banyak ya siswa-siswa kita mau ikutan lomba basket, izin ke kita. Terus kita lihat dulu nih, flashback dulu ke belakang gitu.
2: Iya, betul.
1: Apa saja yang mungkin pernah dilanggar dari siswa tersebut, nah itu harus diperbaiki dulu. Jadi kita ada kesepakatan dulu, kamu mau ikut lomba boleh kita dukung, kita fasilitasi, tapi perbaiki dulu nih yang kemarin minus-minus ini supaya jadi kegiatannya lebih positif.
0: Oh gitu. Wah, luar biasa loh. Jadi bukan iya bukan cuma sekedar ya sudah boleh, tapi juga dilihat dulu, lalu kemudian dibenarkan dulu lah begitu ya. Wah, luar biasa ini. Ada
2: kita
0: lagi
2: biasanya menggebu-gebu ke anak-anak. Attitude is number one.
0: Oh,
2: ya.
0: Attitude is number one.
2: Seperti itu.
0: Baik, baik. Baik, ini sekarang dari Mas Ganjar nih ya. Mas Ganjar, apakah menerima siswa pindahan katanya? Dan apakah dan adakah jaminan lulus ke TELU? Ada biaya khusus enggak kalau mau masuk ke TELU? Gitu. Jadi maksudnya SMA Telkom apakah jamin tuh lulusnya masuk ke TELU katanya gitu. Dan ada biaya tambahan. Ya, khusus, sorry.
1: Siswa pindahan ya sebetulnya kalau siswa pindahan itu kita lihat kuota juga ya. Kalau misalkan ternyata di kelasnya misalkan mau mendaftar ke kelas 11 gitu. Sedangkan kelas 11 sudah terisi penuh. Ya berarti tidak bisa.
0: Tidak bisa.
1: Gitu. Tapi kalau misalkan
2: kalau misalnya masih jadi ada kuotanya. Tapi menerima
1: sangat-sangat gitu ya, terbuka.
2: Sangat terbuka. Tapi kita juga melihat nilai rapor mungkin ya gitu.
1: Iya, bekas-bekas pendukung.
2: Untuk jaminan ke TELU juga tadi untuk kita punya jalur OPES yang One Pipe Education System itu yang khusus dipunyai oleh Telkom School gitu. Jadi untuk jaminan ke TELU tentu kita ada, tetapi memang by kuota gitu. Nah, termasuk di sini ada biaya khusus kalau mau masuk ke TELU gitu. Kita juga di OPES itu bukan hanya jalur khususnya juga gitu ya, tapi jalur beasiswanya juga. Nah, untuk anak-anak 10 terbaik di peringkat 10 terbaik dari angkatannya gitu ya. Itu bisa mendapatkan beasiswa ke Telkom University seperti itu. Jadi kita melihat peringkat 10 terbaik.
1: Tapi sebetulnya selain dari OPES juga Mbak, untuk masuk ke TELU ini khususnya dari SMA Telkom Bandung itu sangat mudah dan banyak banget jalur. Ada JPA 1, JPA 2 gitu. Ada jalur prestasi juga selain dari OPES. Jadi banyak jalurnya. Jadi kalau misalkan memang udah ngincer TELU banget, masuk SMA Telkom Bandung dijamin lebih mudah masuk TELU.
0: Itu
1: karena banyak
0: katanya.
1: Banget peluangnya
0: itu ya, betul. Banyak peluangnya ya Ibu ya.
1: Kalau OPES kan rebutan ya.
0: Baik, begitu ya tadi ya Pak Ganjar ya. Ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sefahira ini, prestasi apa yang paling oke dari SMA ini? Mudah-mudahan nanti bisa ikut Cerdas Cermat yang lagi viral katanya. Biar viral, sorry.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ya kalau tadi ya berbicara prestasi ya,
2: prestasi paling oke.
0: Paling oke.
1: Semua ya. Kalau menurut kita semua prestasi kita prestasi di tingkat kota ada, kemudian di tingkat provinsi ada, tingkat nasional pun ada gitu. Jadi kalau mau dibilang oke, kayaknya oke semua.
2: Tadi kan kita mendukung atlet, kemudian juga
0: seni
2: kami mendukung gitu.
1: Olimpiade apalagi
2: olimpiade.
1: Cerdas Cermat ayo kita dukung.
2: Yuk kita
0: biar viral katanya.
2: Debat kami juga
0: debat
1: menang juga lawan mahasiswa.
0: Luar biasa.
1: SMA kita lawan mahasiswa menang, Mbak. Alhamdulillah.
0: Luar biasa.
2: Fotografi,
1: video apa di TVRI ya, Mbak, di TVRI kita juara satunya dari kita, juara duanya dari kita juga. Lawannya juga kan umum gitu.
2: Khusus untuk video itu umum, dibuka untuk umum gitu.
0: Dan SMA Telkom yang mana?
1: Menang.
2: Juara satu, juara dua.
0: Luar biasa. Nah,
2: tapi
0: itu prestasinya.
2: Tidak hanya satu ya untuk satu lomba misalnya. Biasanya beberapa, jadi kadang prestasinya juga beberapa gitu. Oh, yeah. Yang menang juara 1 SMA Telkom, juara 2 SMA Telkom lagi. Ya.
1: Kemarin tuh yang terbaru kita lomba bahasa Prancis.
0: Wow.
1: Lawannya mahasiswa, Mbak, gitu. Dan juara 1, 2, 3 semua dari SMA Telkom Bandung.
0: Wow. Sebentar, berarti kalau gitu eskulnya ada bahasa
1: Enggak ada eskulnya, Mbak.
2: Bahasa Prancis
1: tapi ada di MAPEL.
0: Oh, ya, oh MAPEL. Ya, oh, jadi MAPEL SMA Telkom tuh salah satunya bahasa MAPEL-nya SMA Prancis. Oh, komang talebu. Oh, oke, oke. Dan itu SMA Telkom yang menang.
2: Betul, tiga-tiganya. Kami kita terbaru lombanya di UPI ya dilaksanakannya.
1: Iya, kemarin di UPI ada.
0: Waduh,
1: juga di...
0: luar biasa. Itu lawan umum dan ada mahasiswa ya.
1: Ada mahasiswanya.
0: Waduh, hebat. Wah, jadi banyak banget prestasinya Mbak Sefahira. Iya, berani dulu ya. Baik, ih, luar biasa loh. Itu pertanyaan sudah terjawab ya Mbak Sefahira. Kalau pertanyaan selanjutnya. Hebat ini memangnya SMA Telkom ya. Ini dari Ginanjar nih Pak Ginanjar. Saya sering lihat di medsos anak-anak sekolah yang maaf kelakuannya kurang baik. Bagaimana SMA Telkom mengantisipasi hal itu? Nah tadi kan ini nih pas banget karena karakter. Di SMA Telkom karakter buildingnya ya Ibu ya.
2: Betul.
0: Enggak silakan dijelaskan.
2: Nah mungkin ya kami sering Mbak, kami sering memantau anak-anak ketika live gitu ataupun video yang anak-anak buat gitu ya.
0: Iya, iya.
2: Ketika ada hal-hal yang memang mungkin kurang baik di situ ya, kami ya tentu adakan pembinaan. Kami panggil anak tersebut, kemudian juga kami beri pembinaan bahwa misalnya perilaku tersebut juga tidak baik gitu ya. Kami misalnya ya untuk hapus misalnya videonya gitu ya. Kemudian juga tadi justru penilaian karakter ini yang memang kita kita tadi memberikan catatan gitu, catatan bulanan kepada anak-anak agar ada perbaikan gitu. Jadi perbaikannya juga kita jelas misalnya pembinaannya tentu tidak hanya satu kali ya, satu kali, dua kali, tiga kali sampai ada perbaikan dari anak tersebut seperti itu. Selain itu ya tentunya kita komunikasikan juga dengan orang tua. Seandainya memang ternyata videonya misalnya viral gitu kan, sekarang lagi zamannya viral, videonya viral. Kami juga ada kekhawatiran kan di situ mungkin nanti dampaknya kemana-mana, bisa memberikan dampak yang ke anak-anak yang lain juga,
0: iya,
2: gitu kan.
0: Nah,
2: maka
0: itu
2: kami akan komunikasikan dengan orang tua, akan panggil, gitu. Jadi, tapi pembinaannya, gitu, kami pembinaannya berkala dan kami terus-menerus. Jadi kita tidak memberikan spare ya untuk anak-anak santai atau paling pembinaan aja, tidak, gitu. Harus ada perbaikannya juga, gitu. Dan
0: betul,
2: jelas dari laporan tersebut ada seperti itu.
0: Pasti sih pasti ada itu ya yang berlaku lah ya di SMA Telkom, rewards and punishment.
2: Nah, iya,
0: ya, ya. Ya, oke, baik. Itu Pak Ginanjar. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Mas Arif. Apakah ada tes psikologi dulu nggak sebelum penentuan jurusan supaya nggak salah pilih? Nah, begitu katanya.
2: Nah, iya, ada banget. Ada psikotesnya dulu Mbak
0: ada.
2: Di kelas 10. Jadi ketika anak-anak ke kelas 10, itu di kami kan belum ada jurusan. Jadi anak-anak masih umum, masih general. Misalnya kelasnya 11, 12 gitu ya, atau kelas A, kelas B gitu. Nah, ketika naik kelas 11, anak-anak itu sudah dijuruskan secara khusus. Ada yang masuk ke MIPA atau sosum gitu ya. Nah, tapi memang sebelum anak-anak memilih jurusan tersebut, tentu ada psikotes dulu gitu. Nanti dari hasil psikotes kami bandingkan dengan wawancara siswa. Nah, wawancara siswa juga dilakukan oleh BK, anak tersebut ingin ke jurusan apa ke universitasnya gitu. Kemudian juga ingin jadi apa gitu ya. Dan minatnya kemana nih? Apakah ke MIPA atau ke sosum gitu ya. Kemudian juga kami imbangi dengan nilai yang diraih oleh siswa-siswa tersebut gitu. Apakah nilainya misalnya memenuhi kriteria enggak untuk masuk ke MIPA misalnya. Untuk masuk ke MIPA kan nilai-nilai tertentu harus bagus ya, seperti matematika, misalnya fisika, kimia, iya. Nah, kalau misalnya ternyata nilai-nilainya kurang gitu ya, maka kami akan alihkan ke pilihan alternatif yang kedua. Jadi anak-anak juga tidak memilih hanya satu jurusan tentunya gitu, tapi ada dua jurusan yang mereka pilih ketika dalam jurusan yang pertama tidak masuk kriteria, kami akan alihkan ke jurusan yang kedua, gitu, alternatif jurusan. Tapi memang alternatif jurusan ini yang tentunya sudah dipilih oleh anak-anak sendiri gitu. Jadi kita tidak memilih berdasarkan kita ya, kayaknya ini cocoknya ke sosum gitu, tidak. Tapi
0: memang minat mereka juga ya.
2: Juga, gitu.
0: Baik, begitu ya, Pak Arief, yang jelas pasti ada. SMA Telkom di bawah PT Telkom. Oh, apakah SMA Telkom di bawah PT Telkom? Gitu pertanyaannya.
1: PT Telkom itu kan luas ya. Nah, di bawahnya itu ada Yayasan Pendidikan Telkom. Nah, kami di bawah Yayasan
0: Pendidikan Telkom.
2: Berarti di bawah PT Telkom juga.
0: Iya, begitu ya.
1: PT Telkom banyak banget cabangnya.
0: Iya, betul. Begitu.
1: SMA hanya satu gitu. Iya. Di Sumedang SMA
0: belum ada di Sumedang gitu. Iya. Mungkin tadi ini ya mau bertanya, SMA di Sumedang tidak ada ya, di Bandung saja SMA Telkom. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nova ini, apakah semua area di SMA Telkom sudah di cover CCTV? Nah, ini gimana tuh, Bu?
1: Oke, untuk CCTV ini menjadi salah satu fasilitas yang memang ada di SMA Telkom Bandung. Semua ruangan ada CCTV-nya.
0: Oh, jadi
1: lorong juga ada CCTV.
0: Nah, itu ya.
1: Jadi tidak hanya ruangan, tapi lorong-lorong juga ya, apalagi area-area tertentu.
2: Lapangan.
1: Itu pasti ada CCTV-nya. Okay. Kecuali mungkin area khusus ya, seperti area untuk ibu yang menyusui, misalkan mau laktasi gitu ya, itu kan tidak ada sistemnya.
2: Kemudian BK juga tidak ada.
0: Oh, BK juga tidak ada. Private ya.
2: Betul.
0: Oke, begitu. Tapi yang jelas untuk area-area yang ini memang ada ya, yang memang apalagi yang semacam sering dilalui oleh anak-anak begitu ya.
2: Dari gerbang.
0: CCTV. Itu CCTV ya, iya, jadi bisa betul-betul terpantau. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, ini dari
2: kenapa nggak ada SMA Telkom di kota?
0: Kenapa nggak ada SMA Telkom di kota?
2: Ayo, yang di kota kita ke kabupaten beralih dulu.
0: Nggak jauh deh, iya.
1: Tapi nggak jauh
0: banget, iya.
1: Masih tetap kota gitu, karena banyak juga siswa kami dari
2: kota.
1: Ada kok banyak gitu.
2: Yang dari Cimahi.
0: Aduh, ke sana ya. Luar biasa loh. Jadi
2: setiap tahun ada tuh yang dari Cimahi ke SMA Telkom.
0: Tuh, begitu katanya.
1: Kita walaupun kabupaten enggak terlalu dari kota.
0: Iya, kan
2: yang dari kota. Ayo deh.
0: Dilihat dulu. Nah, itu boleh ya dilihat-lihat dulu gitu, boleh ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Mirna, Mbak Mirna di Muhammad Toha. Ibu-ibu katanya, boleh di-spill nggak suasana di SMA Telkom? Dari Mbak Mirna di Muhammad Toha. Ya. Suasana di-spill, dikasih tahulah seperti secara
1: deskripsi.
0: Gitu. Seperti apa di SMA Telkom? Tadi sebenarnya sudah disampaikan sih ya, garis besarnya bahwa di SMA Telkom Bandung ini sangat menjaga yang namanya bahwa anak-anak betul-betul dari pagi sudah diberikan kegiatan, ya kan? Betul. Nah, itu lalu kemudian juga tadi sudah disampaikan bahwa ada CCTV juga gitu. Lalu kemudian juga ya, setiap kelas barangkali, Bu. Satu kelasnya berapa anak, Bu? Barangkali boleh disampaikan.
1: Satu kelas maksimal 36.
0: Tuh, kan. Jadi tidak terlalu banyak, ya kan? Dan
2: satu angkatannya ada 10
1: rombel
2: gitu. Jadi kelas 10, 10 rombel, kelas 11, 10 rombel, kelas 12, 10 rombel.
0: Oke.
2: Gitu. Seluruhnya kita ada 30 kelas.
0: 30 kelas. Gitu. Itu luas, karena kan tadi juga kalau
2: kita lantai 3, Mbak.
0: Itu
2: 3 lantai.
0: Tiga lantai ya, jadi itu di belakangnya Telia ya.
2: Betul.
0: Ya, itu kan suasana di SMA Telkom. Ya pastinya kebayang dong di Telia, lalu kemudian di belakangnya. Dan itu luas begitu. Jadi anak-anak bisa tidak terlalu hektik gitu ya. Maksudnya karena memang
2: kita juga ada area hijau ya,
1: namanya gazebo.
0: Area hijau tuh.
1: Area gazebo ini juga menjadi area
2: Gen Biru Park namanya.
1: Okay. Ini anak-anak bisa beraktivitas di gazebo ketika istirahat, bisa digunakan, ataupun ketika KBM juga bisa digunakan gazebo ini. Yeah. Jadi kalau misalkan suasana kelas
2: sumpek nih,
1: iya agak sumpek gimana, pengen belajar di area hijau di gazebo lebih adem. Angin gitu ya, itu boleh banget.
0: Oh tuh, bisa begitu banget. Jadi ya, Mbak Mirna sudah terbayang lah ya. Jadi yang pasti suasananya menyenangkan. Jadi untuk para orang tua juga membuat nyaman begitu untuk menyekolahkan anak-anak di SMA Telkom. Iya, ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mas Toto di Buah Batu, lulusannya ada yang masuk ITB enggak katanya?
1: Alhamdulillah ada.
0: Pasti banyak ya.
2: Mohon doanya juga untuk tahun ini gitu ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi tembusan ke ITB. Yang tadi bahwa Telkom saat ini itu tidak hanya fokus kepada PTN ya, tetapi juga kepada PTLN gitu. Jadi insya Allah untuk PTN-PTN PTN-PTN yang unggul mungkin atau PTN-PTN favorit, insya Allah kita sudah tembus.
0: Ya, itu.
1: Di kurikulum juga ada programnya ya. Programnya. Memang ingin masuk ke PTN-PTN terbaik, salah satunya ITB. Ada program.
2: Ada program khusus masuk ke ITB.
1: Mungkin lebih jelasnya nanti.
0: Jadi
2: yang tadi ada kelas-kelas intensif gitu. Intensifnya juga kita kelasnya banyak gitu. Tidak hanya untuk ya tadi ke PTN ITB aja gitu, tapi kita banyak ada nanti ada kelas super intensif lagi gitu. Jadi kalau udah kelas 12 di SMA Telkom itu akan semakin sibuk Mbak,
1: sibuk banget
2: Mbak. Sabtu iya Sabtu itu Sabtu mereka ke tetap sekolah. Ke sekolah untuk kelas intensif itu
0: luar biasa
1: gitu. Persiapan UTBK
0: persiapan UTBK.
2: Belum pemantapan yang lainnya,
0: pemantapan nah itu ya
2: baik, program baik. Bahasa Inggris gitu dan lain sebagainya itu sangat banyak.
0: Baik, begitu ya. Jadi pasti ada karena juga sudah dijelaskan nih Mas Toto. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mas Darmawan ini ini gimana? Apa ada aturan nggak katanya? Ini mohon maaf nih kalau misalnya kan ini SMA Telkom tuh umum. Jadi kalaupun yang tidak berhijab ataupun yang muslim tapi tidak berhijab pun juga ya nggak apa-apa. Boleh, ya.
2: Gitu.
0: Baik, gitu. Baik. Jadi, ya silakan Ibu disampaikan.
2: Kalau seragam sekolah ada aturannya, pasti seragam sekolah ada aturannya ya. gitu. Tapi untuk di kami memang yang non muslim, karena kami juga ada siswa-siswi non muslim gitu. Yang non muslim kami arahkan sesuai agamanya masing-masing tentunya gitu ya. Ya tidak menggunakan kerudung ya tentu gitu ya. Kemudian juga yang muslim yang memang mungkin belum mau menggunakan kerudung, kami juga tidak apa-apa. Hanya memang di kami untuk aturan seragam ini ya masih sama putih abu gitu Pak. Hanya tidak mungkin kalau melihat dari sisi anak SMA ya banyak yang seragamnya crop top
0: itu dia barangkali
2: kalau pendek
0: gitu. Nah itu gimana dari SMA Telkom barangkali Bu?
2: SMA Telkom tentunya kita ada aturan berseragam gitu ya, bahwa rok harus di bawah lutut dan semata kaki biasanya boleh lebih atas banget dari mata kaki.
1: Kalaupun pendek tuh 5 cm ya, di atas mata kaki.
2: Pendek satu
1: paling pendeknya
2: satu telapak tangan kita gitu. Kemudian baik. Juga kami juga selain itu mewajibkan menggunakan
0: kaos kaki.
2: Short.
0: Ya untuk perempuan ya ini ya. Walaupun sebenarnya kalaupun tidak berhijab tidak apa-apa, tapi legging. Nah itu kok jadi lupa. Nah itu tah itu legging itu harus betul. Gitu.
2: Kemudian kaos dalam ya, karena
0: Untuk perempuan ya juga. Nah itu ya Ibu ya gitu. Jadi Bapak jadi untuk yang tetap harus di sopan dan memang ya harus ini ya maksudnya aware gitu ya untuk yang perempuan.
1: Adanya aturan ini untuk menjaga.
0: Nah itu
1: menjaga siswa itu sendiri.
0: Betul untuk menjaga. Dan sejauh ini aman-aman saja ya di SMA Telkom ya. Alhamdulillah baik karena memang aturannya jelas. Oke, ke pertanyaan satu lagi, pertanyaan terakhir nih, nggak kerasa ya obrolannya. Waalaikumsalam. Ini dari kalau lokasi sekolahnya di mana? Metode pendidikannya bagus katanya. Di mana saja ya? Iya, ini dari pertanyaan dari sahabat Kelight ini.
1: Di mana saja ya? Kalau SMA
0: tadi
1: ya.
0: Tadi sudah disebutkan.
2: Kalau SMA mungkin hanya ada di Bandung, Ayah Bunda gitu ya. Karena SMA Telkom ini satu-satunya yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom. Mungkin yang lainnya ya tadi ada TK, kemudian juga SD ada tapi di kota lain di kota juga lain. Mungkin kemudian juga
1: SMP ada
0: di Bandung. SMP ada. Kalau di Bandung mah SMP ya.
2: SMP, betul. SMK ada juga betul? Di Bandung, tapi kalau SMA
0: itu hanya di Bandung.
1: Iya, di Jalan Radio Palasari. Di
2: belakang Telkom University.
0: Nah, seperti begitu itu. Deh ya. Ada untuk sahabat
2: kita yang mampir dulu aja kayaknya ya.
1: Boleh survei-survei, tanya-tanya. Ini kami kan ada piket SPMB, Mbak. Betul. Jadi kalau ada piket ini, kalau ada tamu mau tanya-tanya, kita layani.
0: Oke, baik.
2: Hari Sabtu juga bisa.
0: Hari Sabtu, hari Sabtu juga bisa.
1: Kamis, Jumat sampai Sabtu.
0: Wah, luar biasa loh ibu-ibu ini, luar biasa ya. Ini terkait dengan program kesiswaan SMA Telkom Bandung nih, sahabat Kelat, yang sudah apa namanya tadi kita bahas. Ini sudah di akhir perbincangan kita, ibu, nggak kerasa. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat Kelat, barangkali dari Ibu Mas Lihatun dulu ya. Silakan, Ibu Mas Lihatun, silakan.
2: Kalau dari saya mungkin. Ayah bunda tidak perlu khawatir ya untuk menitipkan anak-anaknya di SMA Telkom Bandung, karena insya Allah bukan hanya dari segi akademik saja kami prioritaskan, tapi juga kami memprioritaskan dari segi spiritual dan karakter.
0: Ya, seperti itu ya. Baik, iya Ibu Lulu silahkan.
1: Iya, sama seperti Bu Masla, ayah bunda jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMA Telkom Bandung. Insya Allah potensi minat bakat siswa atau putra-putri Bapak Ibu akan kami fasilitasi di SMA Telkom Bandung. Jangan khawatir, dan di SMA Telkom Bandung juga Bapak Ibu bisa memantau seluruh aktivitas
0: betul siswa. Gitu ya.
1: Jadi takutnya ngapain aja bisa tahu.
0: Iya, aman ya, karena memang terkoordinasi dengan baik begitu. Baik, terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita. Dan demikian tadi sahabat Kelight, perbincangan bersama dengan Ibu Maslahatun Ajizah SPD, Kaur Bimbingan Konseling dan Karakter, dan juga Ibu Lulu Nurani SPD, Kaur Prestasi dan juga Eskul dari SMA Telkom Bandung. Terima kasih banyak, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bandung
4: Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sahabat Kelat, kita bersama kembali, Pak Ustadz, kita bersama kembali di Stairway to Heaven. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kemudian rizki, dan juga pertemuan di hari ini. Tanpa izinnya kita tidak bisa bertemu ya, walaupun di udara. Ini merupakan rahmat barokah untuk kita semua untuk bisa berdiskusi dan menggali ilmu. Dan semoga salawat dan salam tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat serta pada umatnya di akhir zaman. Sahabat Gelet, kita akan membahas masih tentang Idul Adha. Dan lebih terinci, kita akan, Pak Ustadz tadi memberikan poinnya, mampu berkorban. Silakan sahabat Kelet, bagi Anda yang ingin bergabung di 0812-203-1972. Anda juga yang bergabung di Zoom yang sudah saya kirimkan linknya, silakan bertanya di sana. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya terdengar jelas?
1: Jelas Pak Ustadz, mantap.
2: Karena masih ada di dunia lain. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, alhamdulillah di hari Rabu sore ini kita bisa kembali bersua via Zoom dalam program Stairway to Heaven, dan topik kita masih lanjutan menyambut Idul Adha. Kalau kemarin sudah kita bahas, Idul Adha artinya hari raya yang ditandai dengan penyembelian kurban. Kita sudah bahas bahwa itu merupakan bukti nyata ketakwaan. Karena dengan begitu gamblang ayat 37 surat Al-Hajj yang menjelaskan tentang kurban, bahwa innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Itu juga di ayat 27 surat Al-Ma'idah, bahwa korban itu hanya diterima dari orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah tegaskan dalam ayat 37 surat Al-Hajj bahwa layyana lallaha luhumuha waladima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah bukan darah dan daging korban itu, tetapi ketakwaan orang-orang yang berkorban. Nah, oleh karena itu sore ini kita akan bahas tentang mampu berkorban. Korban ini secara fikih hukumnya sunnah, artinya dikerjakan merupakan amalan yang sangat mulia. Di antara kemuliaan amalan kurban itu dari sisi nilai pahalanya, setiap bulu dari hewan kurban itu akan dinilai satu kebaikan berbanding 10. Nah, sampai hari ini rasa-rasanya entah sudah ada alat yang bisa menghitung jumlah bulu sapi, satu ekor sapi itu berapa jumlahnya. Satu ekor domba itu berapa jumlah bulunya kira-kira. Dan kalau itu dinilai setiap bulu hewan yang dikorbankan itu bernilai satu kebaikan, bernilai 10 kebaikan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu tentang besarnya nilai ibadah kurban, sekalipun secara fikih hukumnya sunnah. Nah, hukum sunnah dalam kurban ini masih ada syarat yang lain, yaitu yang disunnahkan hanya orang-orang yang mampu saja. Nah, tempo hari Kang Angga sudah melontarkan pertanyaan, kriteria orang mampu, orang kaya yang kaitannya dengan kurban itu antara lain apa? Nabi pernah menyatakan dalam dialog dengan para sahabat yang bertanya tentang kaya itu ukurannya berapa sih? Ternyata Nabi menyatakan, kamu bisa makan hari ini, punya perpunya. Besok punya ya Rasulullah. Lusa punya. Oh, kalau begitu kamu masuk orang kaya. Nah, kalau ini bisa kita jadikan pegangan, orang yang dianggap mampu berkorban itu manakala orang itu mempunyai persediaan kehidupan untuk 3 hari. Selebihnya itu, itulah yang dipakai antara lain untuk bersedekah dan berkorban. Yang perlu mendapatkan perhatian, karena syarat yang diterima korban itu adalah ketakwaan, maka dibalik syarat ketakwaan itu ada yang berkaitan dengan rizki yang digunakan untuk berkorban. Kita ingat apakah 1 tahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu begitu, ada seorang pesakitan KPK, kalau tidak salah itu mantan pejabat begitu, ternyata yang untuk umroh, untuk haji, untuk berkorban sampai ratusan juta itu, dan itu juga kesaksian dari stafnya yang diminta untuk nyisihkan uang itu, ternyata untuk berkorban. Maka ramai menjadi diskusi. Gimana hukumnya berkorban dengan hasil korupsi? Jelas itu bertentangan dengan prinsip ketakwaan. Ketakwaan itu menjaga diri dari untuk memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Korupsi jelas itu perbuatan haram, maka dana hasil korupsi jelas. Jangankan untuk korban untuk haji, sekedar untuk sedekah pun Allah tidak berkenan menerima. Oleh karena itu Kang Angga boleh dibacakan nih, bahwa yang di berinfak itu hendaknya dengan sesuatu yang baik, tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Tidak usah jauh-jauh, ambil saja di surat Al-Baqarah. Di sana ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ayat 267 kalau tidak salah, coba dilihat. 267. Surat Al-Baqarah. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi. Kalau tentang kemampuan tadi, itu sumbernya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sekaligus sebagai dasar hukum sangat dianjurkan berkorban. Apa kata Nabi? Mangkat indahu mangkat adalahu sa'atan walam yudhahi falayakrabanna musallana. Orang yang mampu tapi tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musallah kami, jangan dekat-dekat masjid kami. Ini artinya sangat-sangat diserukan untuk berkorban bagi orang yang mampu. Nah, di samping mampu secara finansial, juga mampu memenuhi kriteria kehalalan rizki yang dijadikan, yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Boleh dibaca terjemahnya, Kang Angga?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
2: Ini Ini salah satu petunjuk jelas Al-Quran, berinfak. Antara infak dalam konteks ini juga masuk dalam pengertian infak secara luas, salah satunya berkorban. Nah, itu termasuk menafkahkan harta untuk korban. Nah, itu ternyata seruannya dari hasil kerja yang baik. Korupsi, nyuri, nipu, kemudian bohong, nah itu termasuk hasil kerja yang tidak baik, oleh karena itu tidak diterima jika untuk berkorban. Nah, bahkan wa mimma akhrajna lakum minal ard, termasuk hasil bumi, termasuk hasil bumi, hasil bumi, hasil pertanian, nah, infaklah dari sana. Maka para petani itu luar biasa, mereka nanam padi, kemudian hasil padinya untuk membeli domba, dibesarkan untuk korban, sangat lama proses yang mereka lakukan. Dan itu lebih terasa, sesuai dengan ayat ini. Dan infakkanlah dari hasil kerja yang baik, dan juga dari hasil pengelolaan tubuh. Bahkan Allah berpesan, wala tayammamul khabitha minhu, jangan campur adukkan yang buruk dengan yang baik. Yang buruk pun kamu sendiri tidak suka, masa kamu infakkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah salah satu kriteria mampu. Mampu memenuhi kriteria bukan secara finansialnya, tapi dari secara hukum, yaitu dari harta yang halal. Demikian, kita boleh diskusi.
1: Iya, baik.
3: Komentar?
1: Oh, ya. Silakan. Pak Adiat, ya, silakan.
3: Saya juga secara pribadi nggak tahu tuh orang-orang yang menginfakkan atau bersedekah dengan harta yang kotor itu kenapa gitu, mungkin harus secara pribadi. Cuma kira-kira mereka mungkin lagi berkamuflase kaitan dengan ayat bahwa tidak ada tidak sebiji jarah pun Allah akan itu. Nah, kira-kira kemana pola pikir mereka Pak Ustadz dengan ini? Padahal udah jelas yang barusan di Pak Ustadz, cuma memang karena ada ayat tidak sebiji jarah pun Allah tidak akan perhitungkan segala amal perbuatan. Apakah mungkin ke situ atau gimana kira-kira Pak Ustadz, yang bersangkutan masih beramal dengan amal dengan harta yang tidak thayyib gitu Pak Ustadz, mohon dibahas.
2: Iya. Memang berkaitan dengan amal ya. Orang beramal itu kan memang satu, sihhatul amal bil ilmi, maka dasarnya adalah ilmu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah iman. Kalau mau secara sistematis kan begitu. Allah menyerukan, wahai orang-orang beriman. Kalau yang namanya iman itu tentu berkaitan dengan kebersihan kalbu. Nah, kalau yang ditanyakan oleh Pak Adiat tadi, motivasinya apa? Nah, ini yang jadi persoalan. Apakah motivasinya liwajhillah, semata-mata memenuhi perintah Allah, atau ada motivasi yang lain? Nah, begitu. Nah, kalau motivasinya niatnya karena Allah, nah, di sini yang harus mulai diperluas wawasannya, diperdalam pemahamannya. Karena Allah itu apa? Karena perintah Allah. Perintah Allah berkaitan dengan satu amalan. Nah, di situ mestinya dipahami secara komprehensif. Tadi yang disebutkan oleh Pak Adiat, "Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah," sebutir debu kebaikan pun apakah Allah perhitungkan? Nah, yang dimaksud kebaikan itu apa? Yang dimaksud kebaikan adalah melakukan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang maha baik, artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini seruan untuk para mubalig, gitu ya, termasuk panitia-panitia korban, termasuk panitia-panitia pembangunan masjid. Nah, ini jangan hanya menyerukan orang untuk infak, tapi ilmunya juga harus diberikan secara lebih leluasa. Bahkan di satu tempat itu pernah ada, ini tahun lalu, ketika mulai judi online itu diramaikan tahun lalu ya.
1: Yeah.
2: Nah, itu ternyata ada panitia yang yang apa yang kemudian terjadi berbeda pendapat secara keras. Karena apa? Ada yang memberikan hewan kurban, tapi dia memang mengatakan ini saya beli dari kemarin dari judi online. Itu dengan bahasa jelas. Nah, di sini kemudian petugas penyembelian tidak mau melaksanakan, ini tidak sah, saya tidak mau melaksanakannya. Sementara ketua, karena memang ketuanya orientasinya itu yang penting kurbannya banyak, yeah, begitu. Nah, ini diterima dan kemudian diserukan, diperintahkan untuk memotong. Akhirnya itu terjadi perdebatan sampai sore hari, akhirnya baru bisa diputuskan. Nah, ini menjadi problem ya. Oleh karena itu, di samping kita menyerukan semangat untuk beribadah, memenuhi syariat Islam, maka kita sebagai orang-orang yang berilmu, pengurus masjid, panitia, dan lain-lain, hendaknya juga mensosialisasikan syarat-syarat pendukung yang terkait dengan pelaksanaan kurban tadi. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Hadiat, kemungkinan pemahaman ilmunya kurang komprehensif, Pak Haji. Jadi semangat ibadahnya sudah ada, hanya kurang didukung oleh ilmu yang memadai. Demikian.
1: Iya. Baik, Pak Hadiat. Terima kasih Pak Hadiat juga mengajak rekan-rekannya untuk bergabung di Zoom. Terima kasih Pak Hadiat.
3: Ya, itu yang hadir 80% teman-teman yang di Zoom.
1: Terima kasih Pak Hadiat.
2: Baik.
1: Ya, baik. Sebetulnya Pak Ustadz, yang mampu berkurban itu sebetulnya orang yang seperti Pak Ustadz contohkan tadi, bahwa di zaman Rasulullah pernah ada seperti itu, bahwa dia mampu untuk berkurban. Berarti dia berkurban, dia sudah punya rencana. Karena di daerah saya, di kampung saya Pak Ustadz, beliau itu tidak punya sawah. Beliau itu hanya menggarap sawah orang lain. Tapi pas Idul Adha dia mampu berkurban. Itu sebenarnya ya, bagaimana Pak Ustadz?
2: Iya, jadi sekarang mulai berkembang yang namanya tabungan kurban. Gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu satu tahun tiap bulan, tiga bulan sekali, dan itu berkembang dengan baik. Nah, itu termasuk cerdas. Ya, termasuk cerdas. Orang yang tahun misalnya kemarin begitu selesai kurban, kemudian pengurus masjid mengumumkan menyambut tahun baru sekaligus membuka tabungan kurban untuk tahun yang akan datang. Nah, begitu ya.
1: Iya, iya.
2: Dan ini sangat strategis. Muharram tahun baru, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Artinya apa? Di mana letak cerdasnya? Letak cerdasnya bismillah tahun baru mulai menabung untuk kurban untuk menutup tahun Hijriah yang berlaku, yang sedang berjalan. Nah, ini luar biasa. Orang yang berniat seperti itu sejak awal itu sudah dicatat pahalanya. Sudah dicatat pahalanya. Begitu dia bekerja dapat 100.000, 10.000-nya ditabungkan untuk apa namanya? Kurban. Dan itu nyata. Banyak kuli-kuli bangunan, kemudian kuli-kuli panggul di pasar itu, jamaah di masjid, banyak masjid yang saya kunjungi itu melakukan hal itu. Dan panitianya itu menunjukkan, Pak Kiai, ini orang ini adalah kerjaannya. Dan ternyata itu orang-orang yang kerjaannya sederhana. Dan mereka mampu melaksanakan kurban. Bahkan ada yang saya tanya, ini sudah berapa lama si A, si B ini berkorban? Oh, sudah lama Pak, karena program ini sudah 10 tahun. Berarti dia korbannya sudah 10 kali, karena tiap tahun, begitu. Jadi dengan demikian, orang yang petani, kemudian kuli bangunan, dan lain-lain, beraneka pekerjaannya yang sederhana itu, ternyata planning ibadahnya tidak sederhana. Karena korban itu ibadah yang sangat besar nilainya. Demikian.
1: Betul. Karena perjalanan panjang, Pak Ustadz, ya. Siapa tahu berubah pikiran jadi tidak lagi, Pak Ustadz. Memang itu perjuangannya tidak mudah. Baik. Ini ke Kang Sony nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, ini kata Kang Sony, Pak Ustadz tetap ngopi ya agar artikulasinya tetap terjaga.
2: Oh, ini begitu ya?
1: Artikulasinya ini yang lagi ramai Pak Ustadz, viral di medsos.
2: Oh gitu ya.
1: Itu nanti.
2: Di... Mas, saya kebetulan tidak mengikuti, perlu dijelaskan.
1: Iya betul, nanti Kang Sony yang menjelaskannya. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dan istri sudah punya niat bahwa kami jika sudah dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mau berkurban atas nama putri. Apakah boleh Pak Ustaz? Karena kami punya pandangan memanfaatkan kesempatan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki anak kan belum tentu longgar. Kami berpikir yang tidak enaknya katanya walaupun ya. jarak jauh. Jelas kata-katanya walaupun jarak jauh, tapi artikulasi Pak Ustadz menjelaskan benar sekali. Pak Ustadz, kami dulu waktu mau kurban nabung nomor rekening istri, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Waktu itu belum punya angsuran KPR katanya.
2: Alhamdulillah. Dan ketika mampu nabung kurban, kan Sony, alhamdulillah, angsuran KPR-nya juga lancar jaya kan. Nah itu bagian dari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita berkurban atas nama orang lain sebagai hadiah, itu boleh, dibolehkan oleh agama, termasuk kepada yang sudah wafat ya, itu sesuai dengan hadis Nabi, tasaddaqu ala mautakum, silakan bersedekah atas nama orang yang sudah wafat. Nah, satu di antaranya model sedekah itu adalah sedekah melalui ibadah korban. Boleh Kak Sony, semoga Allah lancarkan.
1: Amin.
2: Dan hadiah korban untuk anaknya juga menjadi keberkahan bagi yang menerima hadiah. Terima kasih.
1: Amin. Ini dari Teh Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, ketika Nabi Ismail hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim, kalau tidak salah Nabi Ismail ini di usia remaja, akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor gibas. Pertanyaannya, kemanakah Ismail setelah itu? Di sisi lain Pak Ustadz, saya mendengar lagi cinta Ismail menikah dua kali, yang sempat didatangi rumahnya oleh ayahnya Ibrahim. Bagaimana cerita tentang Nabi Ismail ini Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
2: Ya, Kang Angga boleh dibacakan ini sekilas. Sekilas tapi rada detail kisah perjalanan kurban yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim terhadap putranya Ismail, gitu ya. Nah, nanti sekaligus kita lihat berkorban ini hukumnya sunnah, tapi anjurannya sangat kuat. Ada apa di balik itu? Kalau kemarin untuk membuktikan ketakwaan, lalu ada apa di balik korban itu? Ternyata itu untuk menguji ya, untuk menguji level mahabbah kecintaannya seorang hamba kepada harta miliknya termasuk anak dan keluarganya, atau lebih mencintai sang pemberi. Nah, ini berkaitan dengan ujian cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di surat As-Saffat.
1: As-Saffat. Ya.
2: Ini berkaitan dengan salah satu doa Nabi Ibrahim untuk mendapatkan putra yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ayat 100 surat As-Saffat. Nah, nanti dibacanya sampai ayat 100 sampai ayat itu dari ayat 100 sampai 109.
1: Iya. Baik. Saya bacakan Pak Ustadz ya, As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkan mendapati termasuk orang-orang yang sabar."
2: Stop sampai di situ. Nah, di situ tadi berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Teh Dina, Ismail itu pada saat pelaksanaan kurban itu sudah bisa diajak dialog. Mm-hmm. Sudah bisa diajak dialog secara dewasa. Bahkan diminta pemikirannya. Nah, begitu ya. Nah, ini hasil doa Nabi Ibrahim. Ini sekaligus pelajaran bagi kakek nenek yang ingin punya cucu soleh solihah, nah, begitu ya. Bagi keluarga muda yang tentunya sesuai dengan tujuan pernikahan adalah membangun generasi, maka layak berusaha mendapatkan anak soleh, maka doanya salah satunya adalah ayat 100 surat As-Saffat. Rabbi habli minas salihin. Meskipun itu singkat, kadang-kadang calon mantan itu belum tentu tahu. Saya berkali-kali, tidak terhitung entah berapa kali, setiap diminta memberikan khutbah nikah, saya suka ngetes mantennya. Nah, itu rata-rata ternyata belum hafal doa.
4: Kalau apa?
2: Belum hafal doa ini. Rabbi habli minas salihin. Nah, kemudian setelah doa itu, kemudian Allah berikan karunia sesuai dengan doanya, yaitu Ismail. Tentu saja waktu mau jadi kurban belum disebut nabi, masih anak-anak, tadi disebutkan remaja. Sudah bisa diajak dialog. Sudah bisa diajak dialog. Bahkan sudah bisa diajak membantu Ibrahim untuk bekerja. Itu dalam kalimat falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ibrahim, Ismail, saya kok bermimpi diperintah oleh Allah menyembelihmu. Coba pikirkan, gimana pendapatmu? Ternyata anak soleh itu tidak menentang perintah Allah. Nah, ini salah satu tanda anak soleh. Kalau disodorkan, ini perintah agama, sudah dia nurut. Ini perintah Allah. Nah, ini sekaligus bahan bagi orang tua untuk ngetes kedewasaan agama anaknya. Gimana kalau dia ditawarkan perintah Allah? Nah, begitu. Seperti Nabi Ibrahim ngetes kedewasaan agamanya Ismail. Ternyata jawabannya, kalau itu perintah Allah, laksanakan ya. Insya Allah engkau akan melihat aku sebagai orang anak yang sabar. Masya Allah. Begitu. Nah, ayat berikutnya Kang Angga.
1: Ya. Takala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."
2: Ya, terus?
1: "Sesungguhnya ia benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.
2: Stop sampai di situ. Salamun. Jadi ini ucapan selamat dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Karena ketika Ismail sudah manut, laksanakan ya, kalau itu perintah Allah, Insya Allah engkau akan melihatku penuh kesabaran. Kita boleh bayangkan seorang ayah mendambakan puluhan tahun hadirnya seorang anak tiba-tiba diperintah oleh Allah. Ini ujian yang berat. Nah, ujian yang berat ini cara menghadapinya adalah dengan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Kalau ini supaya kita ringan melaksanakannya, kalau seseorang merasa berat menjalankan perintah agama, maka hadirkan baik sangka kepada Allah. Tidak mungkin Allah akan memberatkan, tidak mungkin Allah akan menyengsarakan manusia. Ini pasti ada maksud baik. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Ismail sudah berbaring, pisau tajam sudah di tangan, kemudian betul-betul sudah akan melaksanakan, nah di akhir itu Allah melihat bukti ketaatan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata kemudian diganti, direvisi perintah Allah itu dengan menyembelih seekor domba yang sangat besar. Nah, di sini pelajaran sangat pentingnya sangat banyak di sini. Askis kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah, ya rela mengorbankan anaknya. Tetapi agama ternyata memberikan pelajaran melalui ini. Kenapa Allah meralat bukan Ismail yang jadi disembelih untuk korban padahal Allah sudah perintah? Nah, pelajaran pentingnya adalah sebesar apapun kepentingan hidup tidak boleh terjadi korban manusia. Ini prinsip. Begitu. Ini prinsip agama. Dari peristiwa korban Nabi Ismail yang kemudian diralat oleh Allah itu memberikan pesan spiritual, pesan agama yang sangat mendasar, pesan kemanusiaan yang sangat penting. Sebesar apapun kepentingan hidup tidak boleh mengorbankan manusia. Nah, buktinya apa? Kepentingan agama dalam hal ini perintah Allah lebih penting. Tapi ternyata Allah tidak merelakan Ismail jadi korban, maka diganti dengan yang namanya domba. Itu pelajaran penting. Nah, sampai di situ Teh Dina, itulah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Nah, setelah itu, ini ceritanya sangat panjang. Nanti kita akan sampai kepada episode berikutnya, sampai diajak membangun Ka'bah. Nah, sehingga kalau Teh Dina waktu haji, waktu umroh, pasti ketemu namanya Hijir Ismail sekitar Ka'bah. Ada di situ makam Ibrahim, ada dan segala macam. Nah, itu nanti kita akan sambung sampai ke sana. Baik.
1: Ya. Ini pertanyaan kedua dari Teh Dina. Ya. Kenapa peristiwa Hajar ketika mencari air dari Safa ke Marwa diabadikan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu sya'i? Harus lari-lari kecil di pilar hijau khusus untuk laki-laki dan perempuan jalan cepat. Apakah ini yang dilakukan Hajar ketika waktu itu? Mohon penjelasan ya, Pak Ustaz.
2: Iya, betul. Jadi lebih ke belakang lagi, bahwa syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu kita ingat kan, kalau sholat, sholawatnya ada sholawat Ibrahimi, kama sholli ta'ala Ibrahim dan seterusnya, kama barok ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Jadi agama Islam ini adalah merupakan kelanjutan dari syariatnya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu haji termasuk. Haji termasuk. Ka'bah itu renovasi yang terakhir itu adalah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, oleh karena itu termasuk sa'i. Kemudian hari tarwiyah. Tarunut rada luas nih tadi, dan sahabat-sahabat sekalian, ada namanya hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Tarwiyah itu artinya keraguan. Nah, disitulah tawar-menawarnya tadi. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memberitahukan kepada Ismail tentang perintah Allah untuk berkorban. Hmm. Itu tanggal 8. Nah, tanggal 9-nya itu hari Arafah. Hari Arafah. Arafah di situ di samping menunjukkan tempat yang namanya wukuf di Arafah, maka Arafah itu juga berarti Arafah. Ibrahim itu sudah sangat paham, nah, sudah sangat yakin, tidak ragu lagi bahwa perintah kurban itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Iya.
2: Maka nanti kemudian pelaksanaan kurbannya tanggal 10.
1: Baik. Ada telepon? Ya, ini dari Mas Eko. Silakan Mas Eko.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selalu sehat Pak Ustaz dan Kang Angga.
1: Amin, amin. Alhamdulillah, terima
4: ini
1: kasih.
4: Ini salah satu tentu acara favorit saya tiap pulang sambil di perjalanan, Pak. Menyejukkan hati gitu. Kang Angga, izin Pak Ustaz, saya mau bertanya sedikit. Saya mempunyai saudara yang mempunyai kaitan utang piutang dengan saya pribadi begitu Pak Ustaz.
2: Ya.
4: Tetapi memang ya namanya orang berhutang kadang ya yang dulu pinjam itu betapa susah mengembalikan sementara kita sekarang lagi membutuhkan begitulah kira-kira gitu.
2: Ya.
4: Tetapi kerabat saya itu saya dengar berniat ingin kurban juga gitu. Berarti kan mampu kan gitu ya.
2: Ya.
4: Nah, maksud saya pertanyaan saya sebetulnya yang harus diutamakan itu membayar utang begitu yang mungkin orangnya sangat membutuhkan karena seperti dulu juga yang bersangkutan meminjam karena mendesak begitu kebutuhan dan kita bantu begitu ya. Nah, sekarang kita juga mungkin ingin membutuhkan gitu ya, ingin menagih utang itu dengan cara baik-baik tetapi susah gitu ya, bahkan lebih mengutamakan kurban. Nah, bagaimana itu kira-kira hukumnya Pak Ustaz? Izin saya bertanya. Terima kasih Kang Angga,
1: turun
4: Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko ya. Ini di Dinas Bina Marga Pak Ustaz.
2: Oh,
1: beliau pendengar setia Stairway to Heaven.
2: Nanti pertanyaan tadi, pertanyaan Teh Dina nanti kita lanjut ya. Ini pertanyaan Pak Eko. Iya, orang berkorban tapi di satu pihak dia juga punya hutang, utamakan bayar hutang. Utamakan bayar hutang. Ini kalau kebetulan kita sendiri punya kasus seperti

0: wahai orang-orang yang punya hutang, bertekadlah untuk membayar hutangmu. Barang siapa yang punya hutang tetapi tetap punya tekad membayarnya, Allah akan berikan jalan untuk membayarnya. Nah, begitu. Jadi kalau demikian, Pak Eko sebagai hak boleh ditagih, ya, begitu ya. Kemudian yang kedua, boleh wawasannya diberikan. Begitu, boleh wawasannya diberikan. Kalau mau melakukan tabayun, boleh juga ikut siaran gitu kira-kira. Yeah. Boleh juga ikut siaran begitu, bahwa membayar hutang itu Masya Allah, itu jauh lebih penting. Dan sangat boleh jadi lebih besar pahalanya. Karena apa? Apalagi orang yang memberikan hutang itu. Dalam Al-Quran kan ada ayat, wa idza khuyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau diberikan penghormatan maka balaslah minimal sama, lebih baik lagi balasannya lebih baik. Lah orang yang mau memberikan pinjaman, memberikan hutang, menolong, kan itu berarti sudah berbuat baik, layak dibalas dengan baik. Salah satu cara membalas dengan baik, bayarlah segera saat jatuh tempo sesuai janji. Nah, apa berarti apa? Membayar hutang itu menepati janji. Yang kedua, apalagi yang mempunyai, yang memberi hutang sedang perlu, berarti unsur tolong menolongnya ada. Sesuai Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam ketakwaan salah satunya tadi, kalau hutang dengan cara mudah, maka hendaknya membayar pun juga dengan cara yang mudah. Jangan menunda. Nah, itu kira-kira wawasan yang perlu diperluas. Demikian Pak Eko, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan yang berhutang memiliki kecukupan untuk membayar, di samping kecukupan ilmu, mana yang prioritas untuk dilakukan. Amin. Baik. Lanjut pertanyaan sahabat tadi, Teh Dina.
1: Teh Dina.
0: Tadi apa yang kedua tadi?
1: Yang kedua pertanyaan itu, kenapa peristiwa Hajar ketika mencari air dari Safa ke Marwah diabadikan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh? Yaitu sa'i harus lari-lari kecil di pilar hijau khusus untuk laki-laki dan perempuan jalan cepat. Apakah ini yang dilakukan Hajar ketika itu?
0: Iya, yang dilakukan Hajar ketika itu, kalau kisah ya, tapi ini tidak tercantum dalam Al-Quran, tapi tercantum dalam hadis dan beberapa referen yang lain. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada doanya Nabi Ibrahim, wahai Allah, engkau tempatkan aku di tempat yang masih sunyi. Rabbi inni askantu min biwadin min ghair, dan seterusnya ya. Nah, tapi setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk melakukan dakwah. Nah, akhirnya ditinggal ini yang namanya Ismail. Sampai-sampai Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah kepergianmu itu perintah Allah? Kalau perintah Allah, laksanakan. Tetapi kalau bukan perintah Allah, ini adalah perhatian kepada si kecil dan aku adalah lebih utama. Ternyata Nabi Ibrahim, ya ini perintah Allah. Nah, maka di situ upayanya Hajar. Dan dari situ secara syariat sangat panjang. Kemarin rasanya ada pertanyaan, seorang istri membantu ekonomi suami, begitu ya, ada pertanyaan kembali itu. Nah, ini sejarah haji, sejarah korban, keluarga Nabi Ibrahim dan Bu Hajar ini sudah seperti itu. Untuk menghidupi anaknya, mencari air, sampai kemudian diabadikan dalam sa'i ketika menunaikan ibadah haji. Begitulah ikhtiar dan upaya. Begitu.
1: Ya. Baik, sebentar. Tadi Mas Ismail coba telepon. Semoga nyambung. Assalamualaikum Mas Ismail.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Angga. Tolong telepon balik.
1: Silakan Mas Ismail.
2: Alhamdulillah. Ya, apa kabar Bapak Kiai?
0: Alhamdulillah, saya juga kangen suaranya Mas Ismail.
2: Iya. Ya, saya pernah nih apa

0: berkaitan dengan kurban, Pak Yai. Saya
1: Ini
0: ingin
1: posisi di
0: bertanya.
1: mana ini? Posisi di mana ini, Kang Ismail?
0: Sementawis menuju di Lumajang, Pak Kiai.
1: Oh, Lumajang ya.
0: Ya, sementara cerai dulu dengan teman-teman Jabar sementara ini.
1: Baik, baik.
0: Iya, begini Pak Kiai. Apa yang pertama berkaitan dengan kurban, kalau ada anak yang dari kecil belum diakikahi ya karena orang tuanya memang awam tidak tahu akan hukum itu sebelumnya gitu kan. Nah, setelah balik anak ini sudah bisa bekerja, sudah bisa mengakikahi sendiri seandainya memang itu diperlukan. Cuman sebetulnya lebih utama mana Pak Yai ketika sudah balik, apakah si anak ini mengakikahi diri sendiri atau kurban Pak Kiai untuk diri
1: Ya.
0: sendiri seperti itu. Terus kemudian itu kalau orang haji Pak Yai itu namanya kok banyak yang diganti ya, kalau misalkan namanya bukan nama Arab gitu loh, ketika pulang kok diganti. Apakah itu memang ada anjurannya? Kok ada yang bilang katanya kalau nama Arab itu lebih afdol Ismail, karena kalau nama Arab itu nanti di akhirat dipanggil duluan, di absen duluan katanya. Apakah memang benar seperti itu penjelasannya Pak Yai? Terima
1: Ya.
0: kasih Kang Angga.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, yang pertama, apa bedanya bedanya korban sama akikah? Nah, begitu ya. Ini bukan pertanyaan apa bedanya korban sama poligami. Beda. Kalau korban itu banyak yang mampu tapi tidak mau, tapi kalau jadi banyak yang tidak mau padahal mampu, tapi kalau poligami katanya banyak yang mau padahal tidak mampu. Ya, nah korban kalau akikah itu yang mendapatkan perintah orang tuanya, Kang Ismail. Ya, orang tuanya yang dapatkan perintah. Ya. Jadi orang tuanya yang mendapatkan perintah untuk mengakekahi anaknya. Kata Nabi, akekah itu adalah tebusan. Tebusan orang tua menebus anaknya. Gitu. Pada siapa? Tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau korban itu adalah untuk sendiri. Nah, begitu. Oleh karena itu, kalau ada anak dulu tidak diakekai oleh orang tuanya, sementara sekarang mampu, nah ini kalau orang tuanya masih ada, itu adalah serahkan kepada orang tua untuk melaksanakan akekahnya. Pak, Bu, ini saya ada rizki, saya berikan kepada Bapak Ibu, barangkali akan digunakan untuk mengakekai saya. Nah, nanti orang tuanya yang melaksanakan akikah untuk putranya yang sudah jadi orang itu. Nah, begitu. Itu orang tua. Jadi anaknya yang memberikan kepada orang tuanya untuk dilaksanakan. Kalau orang tuanya sudah wafat, maka anaknya yang melaksanakan akikah bukan untuk dirinya sendiri, tapi mewakili orang tuanya akikah untuk dirinya. Nah, jadi niatnya begitu. Ini harus clear, karena syariat akikah itu yang diperintahkan orang tuanya. Kalau anaknya mengakekai diri sendiri, itu adalah mewakili pelaksanaan oleh orang tuanya. Kalau korban, memang langsung dirinya sendiri. Mampu ya korban. Begitu Kang Ismail, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain.
2: Iya.
1: Nah,
2: baik.
1: Soal nama.
2: Ya. Ya. Nama
1: soal
2: Arab.
1: Soal nama itu memang Nabi pernah menyatakan, wa min haqqil waladi 'alal walid ayuhsina ismahu. Ada tiga kewajiban pokok yang utama dari orang tua untuk anaknya. Yang pertama, ayuhsina ismahu, berikan nama yang baik. Nah, berikan nama yang baik. Yang kedua, wa ayuhsina adabahu, berikan bekal ilmu dan adab yang baik. Dan yang ketiga, wa ayuzawwijahu idza balagha, nikahkan kalau sudah saatnya tiba, Allah sudah berikan jodohnya. Nah, jadi kalau begitu, memang nama itu Nabi menganjurkan nama yang baik. Arab atau tidak Arab? Nah, ini kadang-kadang pemahaman. Ya, pemahaman. kalau Nabi memang memberikan contoh nama yang baik itu ya Abdullah, ya Muhammad, itu nama-nama yang baik. Tapi setiap filosofi nama itu maksud orang tuanya pasti baik. Nah, oleh karena itu tidak harus Arab. Tapi nama itu adalah nama yang baik menurut siapa? Menurut sang pemberi nama. Kalau mau ngikuti Nabi sebagaimana sabda Nabi, ya berikan nama Abdullah, berikan nama Ahmad, berikan nama Muhammad. Karena nama itu adalah bagian ekspresi rojak, harapan, dan doa. Apakah nanti yang diprioritaskan yang namanya Arab? Tidak. Tidak, tidak ada keterangan seperti itu. Tapi yang paling jelas, kenapa Nabi menganjurkan memberikan nama anak nama yang baik? Karena memang itu nanti akan menjadi kebanggaan sang pemilik nama ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kang ya. Ismail.
2: Baik. Ini di menit-menit terakhir Pak Ustadz, ada pertanyaan di Zoom nih dari Ibu Lina Dahlan. Pertanyaannya, ya. Menabung untuk berkurban boleh, kalau berhutang untuk berkurban apakah boleh Pak Ustadz?
1: Tidak dianjurkan. Jadi boleh tapi tidak dianjurkan. Gitu ya. Jadi berhutang itu boleh. Hutang piutang diatur kan, diatur dalam agama. Jadi boleh bagi orang yang berkebutuhan. Nah, tetapi tidak dianjurkan berhutang untuk korban. Tapi kalau nabung, nah itu termasuk planning, rencana, ya, rencana. Kalau kita mau melakukan sesuatu, punya rencana, punya azam, itu kalau masih panjang, punya niat, nah itu sesuatu yang sangat baik. Jadi menabung untuk korban itu planning ibadah merupakan hal yang baik. Kemudian berhutang untuk membeli hewan korban boleh tapi tidak dianjurkan. Begitu, ya. Jalina.
2: Baik, ini pertanyaan kedua yang kemarin juga sudah dijelaskan sama Pak Ustadz nih. Wacana agar daging korban mencapai daerah pelosok dengan mengolah daging menjadi kornet, apakah boleh Pak Ustadz?
1: Dalam agama tidak ada larangan. Kalau dalam kaidah fikih begini, al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini kaitannya dengan termasuk tradisi kebiasaan beribadah yang sudah jalan, yang sudah baik, lakukan, tapi jangan berhenti berinovasi untuk hal-hal yang lebih baik. Nah, daging kurban dimasak, dihidangkan dalam keadaan matang boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja, tapi ini bukan sesuatu yang utama. Nabi juga tidak menyerukan begitu karena khawatir justru mempersulit. Tapi kalau sekarang manfaatnya jauh lebih besar, tentu saja itu agama membolehkan. Nah, begitu ya. Jadi kaidah fikihnya tadi, al-muhafazatu 'alal qadimi shalih, tradisi kebiasaan ibadah yang sudah berjalan dengan baik silahkan dipelihara, wal akhdhu bil jadidil aslah, terus berinovasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, memperbaiki.
2: Baik. Dan baik, ini Pak Ustadz maaf nih, satu lagi bisi hutang pertanyaan ini boleh. Dari Ibu Anita nih. Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya tadi melaksanakan sholat asar, dikiranya sudah azan, pas sudah 3 rakaat baru azan asar. Bagaimana itu Pak Ustadz? Saya lanjut atau saya mengulanginya dari awal?
1: Iya, itu artinya apa? Kalau dalam ayat Al-Qur'an itu wa innazanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka, praduga, perkiraan itu tidak boleh digunakan dasar ibadah. Oleh karena itu, ini Bu Anita,
2: ya.
1: Kalau mau sholat maka harus pasti dulu yakin ini sudah masuk. Tapi ternyata salah, belum masuk waktunya, maka diulang. Sholat asarnya diulang. Karena masuk waktu itu salah satu syarat sahnya sholat. Begitu.
2: Ya. Baik, silakan Pak Ustadz ditutup.
1: Ya, sahabat-sahabat Stereo Edwin yang saya hormati, yang Allah muliakan, mohon maaf 7 menit lebih awal mengakhiri ya, siaran. Maksud. Ya, karena Kang Ismail yang di Lumajang sudah suka masuk maghrib,
2: ya.
1: Dengan yang sedang di Surabaya ini. mudah-mudahan kajian kita dengan topik melanjutkan menyambut Idul Adha.
2: Amin.
1: Dan tadi pertanyaannya adalah siapa yang dianjurkan berkorban adalah yang mampu. Mampu ternyata tidak saja berkaitan dengan kemampuan finansial, mampu membeli hewan korban, tapi termasuk mampu memenuhi berbagai syarat. Satu di antaranya yang harus dipenuhi adalah berkorban hendaknya dengan hasil rizki yang halal. Siapa yang berkorban atau beribadah lain bersedekah dengan rizki yang tidak halal, Allah tidak berkenan menerima. Dan itu masuk dari bagian innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena korban itu untuk menguji ketakwaan seseorang, maka salah satu kriteria orang takwa adalah menghindari yang dosa. Oleh karena itu berkorban hendaknya dengan rizki yang halal. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.
1: Alhamdulillah.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026. Jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at thegayamusicfest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi

apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat,

Anda setiap hari Sabtu pukul 9:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di KELITE 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Halo Sobat Voin One FM, sahabat Kelai, terima kasih Anda terus bersama. Dan kembali kami menyapa sahabat-sahabat Kelai yang tidak hanya mendengarkan tapi juga mengusulkan lagu melalui WA Kelai ya. Oke, sahabat Kelai, kita coba tengok WA Kelai. Selamat malam, terima kasih sahabat Jenny Pagarsi. Lagunya Love So Beautiful, Michael Bolton. Kemudian juga ada Pak Henry, Taman Kopi Indah, Into Deep Genesis. Terima kasih. Ada juga sahabat Hendra Nugraha di Sorang Indah, lagunya If dari Bird. Untuk sahabat Bu Fitri Balenda, Mia Berlin, Mustika Dewi dan kru Kelai. Terima kasih Pak Hendra. Kemudian sahabat Sony, selamat malam juga, lagunya Coincidence, David Foster, Maren Martin, terima kasih. Kemudian sahabat Anto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam juga di Sari Jadi ya, sahabat Anto, requestnya Forever Love dari Gary Wallo. Kemudian ada sahabat Lia, apa Garsi, selamat malam juga, lagunya The Winner, It's All, ABBA. Kemudian Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Untuk yang lagi siaran, terima kasih. Kemudian juga ada Senonon, terima kasih. Lagunya Sini, Dion, I Love You. Atun Hun, oke, Senonon, Jumbo Bagur, ya. Kemudian sahabat Mulyana, waalaikumsalam warahmatullah. Lagunya Pima Bryson, Can't Stop the Rain. Atun Hun, sahabat Mulyana. Nunung, Nurillah, terima kasih. Lagunya, selamat malam juga ya. Lagunya Maya, judulnya Aku Pasti Kembali, yang ada dari Pasto ya. Oh, gak apa-apa, terima kasih sahabat Nunung. Kemudian sahabat Ones Dewan, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Juga lagunya Madonna, You See, spesial buat penyiar dan kru Kelai, selamat bertugas. Hatunuhun, oke. Sahabat Ones, kemudian Dapur Mbak Jum, selamat malam juga. Dari Mbak Jum di Jamplas, dikasih lagunya When You Tell Me That You Love Me. Salamnya buat semua yang mendengarkan, spesial buat yang bacain dan kru Kelai aja. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Terima kasih Dapur Mbak Jum ya. Kemudian ada Ibu Edit, alhamdulillah siap menyimak Hatunuhun. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Edit. Oh. Itu tadi WA untuk acara STH ya. Selamat malam Ibu Edith, terima kasih. Semoga sehat selalu juga. Rekasnya mau lagu Too Much Heaven, Bitches. Hatunuhun. Hatunuhun, oke. Okay. Ibu Edith, Ibu Zule. Selamat malam Mas Penyar, selamat malam juga ya. Selalu menghibur, menemani saya, kebetulan sedang ada kegiatan. Sehat, bahagia selalu, sama-sama Ibu. Saya nikmati lagu apa saja. Terima kasih. Kemudian sahabat Hani Kurniawan, Bro Indra, tolong puterin You Belong To Me, Anymore Dreams. Sama-sama sahabat Hani ya. Untuk yang lain silakan, Anda bisa kirim WA ke 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Tapi yang satu ini tidak kalah bikin seneng, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan kini kita sudah bersama berada di bagian yang kedua ya, masih dalam soft sensation hingga titik pergantian hari nanti. Terima kasih juga yang sudah mengusulkan lagu melalui WA Kelight di 0812-203-1972. Ada sahabat Sita di Jati Anda, cahum. Request lagunya dari Supply yang Goodbye buat semua kru Kelight dan semua teman tak. Oh, maksudnya Sita ya. Terima kasih sahabat Sita. Ibu Teti, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga Ibu Teti Krianti, Jalan Nilam Buah Batu. Request judulnya I Still Haven't Found What I'm Looking For, You Too. Hatur nuhun Ibu Teti ya. Kemudian sahabat siapa ini? Oh, sahabat Raihan Rahmadian, terima kasih WA-nya. Lagunya Whitney Houston dan Mariah Carey, When You Believe, juga Lena Richie and Diana Rose, And Us Love. Oke, okay. Terima kasih sahabat Raihan Rahmadian. Kemudian sahabat Gestato, selamat malam juga. Ikutan lagi request lagu malamnya, oke. Okay. That the waves will all say good night, hear the wave. Kita cari hatur nuhun sahabat Gestato. Kemudian sahabat Erlan Erlansyah, selamat malam juga. Request lagunya Triutami, Ku Ingin Kau Ada. Oke. Okay. Kemudian sahabat Hari S. Andalus, Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam juga. Lagunya Wider Shade of Pale dari Procol Harum yang versi live konser ya. Oke, sudah kayaknya kita dengarkan. Kemudian ya, berikutnya Kang Juve, terima kasih. Still Waiting at the Door, Ernesto, hatur nuhun, sama-sama. Kemudian Mas Sugiarto, terima kasih WA-nya. Selamat malam juga. Sehat selalu juga untuk Mas Sugiarto. Request-nya Just For You. Ya. Untuk yang lain silakan. Anda bisa WA ke 0812-203-1972.

KeyLight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di KeyLight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Kayla FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama. Dan kembali kami menyapa Anda yang sudah mendengarkan juga mengusulkan lagu melalui WA KLI 0812-203-1972. Ada sahabat dan mulia, Waalaikumsalam warahmatullah. Lagunya Stevie B, Crying Out. Kirim-kirim buat grup OTW Gym ya. Kebetulan lagunya tidak ada, diganti Lana Richie, Hello. Oke. Kemudian juga ada sahabat Martin, terima kasih, selamat malam juga. Requestnya Save Me Feed dari Queen. Buat yang siaran juga grup K-Light lainnya serta pendengar setia K-Light dimanapun, terima kasih. Lagunya juga tidak ada, diganti Too Much Love Will Kill You. Ada, insya Allah. Kemudian sahabat Novi, Waalaikumsalam warahmatullah. Jackson 5 atau The Jacksons, I'll be there. Hatur nuhun, sahabat Novi, sahabat Akos, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Lagunya Where Are You Now, Nazareth ya, terima kasih sahabat Akos. Kemudian Pak Ipul juga terima kasih, requestnya House Merchant, Can You Start Over Again. Kemudian ada sahabat Wida, terima kasih. Lagunya Heaven, Jim Fox, Almost Over You, Shane Easton, Kembang Perawan Gita Gunawan. Untuk yang kita, kebetulan tidak ada, diganti, apa ini, oh Jalan Tengah ya, dari Nur Ayu. Oke. Kemudian ada sahabat Kartika, lagunya Shane Spear, Die on This Hill, terima kasih, selamat malam juga. Untuk Mbak Chris Parminto, terima kasih, selamat malam juga. Bill Collins, I wish it would rain down. I wish it would rain down. Salam sehat selalu buat saya dan all crew Kelat. Terima kasih sama-sama Mbak Chris. Untuk Sandi Kustejo, terima kasih banyak. Lagunya inginkan Frontline Band, Kelana dan Brenda K Star, Love You Like the First Time. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat ya. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Tell me di Gerlong Bandung, I Can Let Go, Air Supply. Terima kasih, hatur nuhun. Dan sahabat K-Light, kita lanjutkan di Soft Sensations.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Run, pandangan pertama, mengantar kita masuk ke bagian ketiga atau paruh terakhir di Soft Sensation. Terima kasih Teh Yuni yang juga baru saja menginginkan lagu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, semoga Teh Yuni dan keluarga juga ya. Oke, sehat-sehat terus Teh Yuni dan keluarga. Dan juga sahabat K-Light, terima kasih untuk Anda semua yang sudah mendengarkan, juga mengusulkan lagu karena sudah full ya. Tidak bisa kita tambah lagi untuk requestnya. Untuk Kang Sandi Kustejo, mohon maaf lagunya tidak ada yang frontline band ya, Kelana. Untuk Brenda K-Star ada insyaAllah, Love Me Like The First Time. Oke, terima kasih Anda semua, kita nikmati hingga berakhir Soft Sensation.

0: お願いしたい。
1: 次。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيممالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارقالنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق منماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
2: Recording in progress.
1: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائرفما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزلإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani wa amushibfi. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa mentala. Alhamdulillah, amin. Kita bersua kembali di mata ajaran Fajar edisi Tahsin pada pagi hari ini.Mudah-mudahan kita bersuara dalam keadaan yang sehat walafiat. Di pagi 26 Dzulqa'dah ini, mudah-mudahan ibadah kita pada awal pagi ini diterima oleh Allah SWT, begitu ibadah wajib kita, yaitu salat subuh ataupun mungkin ibadah sunnahnya juga.Jadi sahabat-sahabat yang mungkin sahur saum atau sahur puasa juga ya, ataupun kian. Dan mudah-mudahan ibadah pada awal pagi ini dapat mengatakan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga selawat salam terus tercurah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk kaum atau golongan yang sebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kelet yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali bahasan kita mengenai tahsin atau perbaikan bacaan Al-Quran, yaitu perbaikan dan di ranah tajwid ya. Surah At-Tariq surat ke-86 yang tadi kita akan yang dibacakan di awal tadi itulah yang kita akan coba bahas di Kamis kali ini. Baik, surah At-Tariq ya. Kita coba dari apa namanya? Mungkin coba dari ayat 1 kemudian sampai mungkin di ayat 3-an atau 4 gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Cukup panjang kemarin bahasan di kata as-samai bahwa apa namanya yang kata as-samai itu sendiri itu berasal dari as-samawi atau samawin dan ya gitu. Karena huruf waw di situ tatarruf atau berarti tepian bentuk kata masdar atau kata benda maka waw tersebut di badan menjadi hamzah. Gitu ya. Kemudian bunyi panjang bertemu dengan hamzah ini ternyata berada dalam satu kesatuan makna. Tidak bisa dipisahkan antara asama dan i atau ya. Tidak bisa dipisahkan secara makna. Bahwa asama dan i itu membentuk satu kesatuan makna. Artinya adalah langit. Ya. Maka bunyi panjang yang tidak terpisahkan ini dengan hamzah ini dihukumi sebagai mad mutasil atau mad wajib mutasil. Mad yang atau bunyi panjang yang tersambung secara makna. Kemudian seperti juga kemarin di ayat 2 wa ma adraka mat-thariq. Nah, kalau wa ma adraka di sini bunyi panjangnya antara ma dan adro itu bisa dipisahkan secara makna. Bahwa nanti artinya ma itu menanyakan atau membentuk suatu retorika sebetulnya. Apakah telah datang kepada kamu atau telah seseorang telah atau seseorang telah mengabari kamu banyak. Kemudian matariq apa itu atariq? Baik. Sebelum kita lanjutkan lagi bahasan kita di apa namanya di surah At-Tariq ini, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi sekadar tes bacaan ataupun mengajukan pertanyaan tentang tajwid secara khususnya ataupun Al-Quran secara umum, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran yaitu di nomor 0812-203-1972. Sekali lagi nomor ruang siaran kami 0812-203-1972. Itu nomor ruang siaran kami di WhatsApp ya. Silakan. Ataupun bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom ini yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klitid. Sekali lagi, alamat ruang Zoom Meetings yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui s.id/kri.id. Baik, kita lanjutkan di ayat 3 surat Thoriq. An-najmu tsaqiba. An-najmu tsaqiba. Oke. Untuk di ayat 3 ini kita coba seluruh tajwidnya ya. Bahwa an-najmu di sini alif lam bertemu dengan huruf nun. Kebetulan alif lam ini dilibatkan di kata benda, seperti itu ya. Kata benda yang awalnya adalah huruf nun. Nah, di sini sifatnya adalah ketika alif lam dilepas dari kata an-najmun, maka dia menjadi kata najmun, dan ya, bintang yang diartikan secara umum. Nah, najmun. Kemudian ketika alif lam itu masuk kepada kata najmun menjadi an-najmu, maka maknanya menjadi bintang secara khusus, seperti itu. Maka alif lam di sini bermakna apa? Berfungsi sebagai alif lam ta'rif, alif lam yang mengkhususkan kata benda umum, seperti itu ya. Maka alif lam yang seperti ini maka bisa dihukumi sebagai pilihannya antara alif lam syamsiah atau alif lam qamariah. Seperti itu. Tidak berlaku untuk alif lam yang lain. Ya. Hanya alif lam yang masuk pada kata benda, dan alif lam ini berfungsi sebagai mengkhususkan kata benda umum. Ya. Atau dikenal kalau di ilmu bahasa Arab itu alif lam ta'rif. Betul ya? Itu alif lam yang mengkhususkan atau menjadikan kata benda umum itu menjadi kata benda khusus. Seperti itu. Baik. Oke. Syaratnya itu, rukunnya itu ya. Misalnya alif lam bisa dihukumi sebagai alif lam syamsiah atau alif lam qamariah, itu hanya hanya untuk alif lam yang alif lam ta'rif, yaitu alif lam yang mengkhususkan atau menjadikan makna khusus untuk kata benda umum yang masih belum kemasukan alif lam, seperti itu ya. Baik. Kita masuk kepada bahasan apakah hukumnya ini alif lam syamsiah atau alif lam qamariah. Oke. Kita juga bisa melihat di mushaf itu sendiri bahwa ketika alif lam ta'rif bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya menjadi alif lam syamsiah. Lam sukunnya tidak dibaca. Justru lam sukunnya malah menjadikan dia masuk ke huruf nunnya, nempel ke huruf nun langsung, ya. Maka di sini hukumnya menjadi idghom ya, idghom syamsiah atau alif lam syamsiah, ya. Bukan bacanya an najmu, itu dibaca al najmu. Baik. Kemudian ketika alif lam ini bertemu dengan huruf nun, alif lam ta'rif ya, bertemu dengan huruf nun, lam sukunya melebur ke huruf nun itu. Nah, idiom yang melibatkan huruf nun dipastikan dihukumi sebagai gunnah karena huruf nun itu sendiri huruf hidung. Gitu ya. Gitu. Artinya tidak hanya soal hukum nun sukun atau tanwin gitu ya, tapi juga idgham yang juga melibatkan huruf apa alif lam ta'rif ini gitu. Nah, keikut-ikutan gunnah juga an najmu gitu. Kita tahan lebih lama an ya, tahan lebih lama gitu, dengung lebih lama ya. Nah, alasan kenapa idgham yang melibatkan huruf nun itu menjadi gunnah, alasannya adalah memang karena huruf nun itu sendiri huruf hidung atau huruf khaisum ya, huruf yang memang pengucapannya pun sengau gitu. Dengan sendirinya huruf nun itu, apa buktinya ketika kita mengucapkan huruf nun konsonannya saja, dengan menutup membuka hidung itu pasti akan terasa di situ. Nah, apalagi mungkin yang bagi sahabat-sahabat yang mungkin sekarang mungkin tepati damang atau mungkin pilek gitu ya, mungkin gitu ya, akan merasakan ketika mengucapkan huruf nun itu sendiri itu cukup bergetar ini rasa apa yang dirasakan di hidung ya, yang dirasakan di rongga hidung itu bergetar gitu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. An-najmu seperti itu. Oke. Kemudian kita langsung ke huruf jim sukun. Nah, an-najmu huruf jim sukun ya. Najje, najje. Seperti itu ya. Memantul ya, kol-kolah ya. Nah, kol-kolah di sini, memantulnya di sini, itu memantul dengan membiarkan bagaimana huruf jim sukun itu dibiarkan e gitu nih ya. E, najje, najje, najje, ya. Kurang tepat ketika misalkan kol-kolah ini ditahan dengan e gitu nih. Najje, najje gitu nih. Itu seakan-akan kita menambahkan bunyi hamzah sukun, bunyi e-nya itu. Gitu. Ya, itu nanti jatuhnya menjadi kesalahan yang fatal juga gitu loh. Seakan-akan seperti menambah huruf. Gitu. Nah, bagaimana supaya terhindar dari keadaan seakan-akan menambah huruf tadi? Kayak kita biarkan saja ketika setelah memantul naje, naje, naje. Biarkan saja itu bunyi je, je. Biarkan saja bunyi itu sampai melemah dengan sendirinya. An-naje mustaqib. An-naje. Naje. Naje. Seperti itu ya. Seperti bunyi e gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kita biarkan gitu ya. Naje mustaqib. Ya. Justru kalau kita kita berhentikan dengan bunyi e, itu seakan-akan seperti kita menambahkan hamzah sukun di situ, dan itu kurang tepat ya, kurang tepat, karena itu seakan-akan kita tuh menambahkan bunyi e di situ, seakan-akan karena kita mengimbuhkan bunyi hamzah sukun, padahal tidak ada hamzah sukun di situ, gitu ya. Yang ada adalah jim sukun saja. Setelah itu langsung huruf mim domah. Najmu taqib, najmu, najmu. Seperti kita membunyikan najmu, gitu ya. Seperti itu. Artinya kita biarkan saja bunyi je, je itu. Kita biarkan saja, gitu ya. Tanpa harus kita tahan terhadap suatu huruf tertentu atau bunyi tertentu. Begitu ya. Kemudian di ayat an-najmu taqib di sini langsung nempel ke, setelah mim domah gitu ya, langsung nempel ke alif lam yang bertemu dengan huruf ta, ya, gitu. Di sini astaqibu itu juga alif lam ta'rif di situ ya, yang kalau tanpa alif lam itu kita mengucapkannya saqibun, kan ya, berarti secara secara umum ya, saqibun atau kilatan secara umum. Tapi kalau memasukkan alif lam maka astaqibu bermakna kilatan secara khusus, yaitu bintang, bintang yang mengkilat atau mengkilap. Dan ya, alif lam ta'rif bertemu dengan huruf ta, hukumnya adalah idgham syamsiyah. Idgham karena huruf lam sukun yang mestinya diucapkan ternyata melebur ke huruf ta, gitu ya. Gitu. Alif lam, ya. Alif lam ta'rif bertemu dengan huruf ta di ayat An-Najmus Saqib, gitu ya. Alif lam ta'rif bertemu dengan huruf ta, lam sukunnya itu tidak dibaca dengan jelas, justru lam sukunnya melebur ke huruf ta, itu nempel ke huruf ta, tidak dibaca al apa najmul taqibu tapi najmus taqibu, artinya kan berarti lam sukunnya itu melebur ke huruf ta, langsung nempel ke huruf ta itu. Nah ya, hukumnya menjadi idgham syamsiyah. Najmus taqibun. Idiom biasa karena huruf sa itu sendiri huruf lidah, bukan huruf hidung. Jadi idiomnya biasa saja, tidak sampai digunakan seperti an-najmu yang memang melibatkan huruf nun, huruf hidung. Huruf nun itu huruf hidung. Dengan huruf sa itu hanya huruf lidah saja. Nah, yang kita gigit ya ketika pengucapan huruf ta itu ta ta, kan ya, an najmus taqib itu kita gigit lidah kita ketika pengucapan huruf ta itu. Nah, okay. Kita coba bahas huruf ta itu sendiri. Nah, huruf sa dengan huruf ta itu sangat berdekatan makhrajnya, atau bisa dibilang seakan-akan seperti satu tempat ya, gitu. Tapi yang harus kita rasakan juga bahwa pengucapan huruf ta dan huruf ta itu yang titik dua ya. Kalau huruf ta yang titik tiga itu berbeda, sangat berbeda. Dan ya, apa perbedaannya? Kalau huruf ta itu kita pengucapannya pun seperti menahan ya, tertahan suara itu. Ta, et, ta, et, et, et, itu ya. Jadi seakan-akan kita merasakan suara yang sangat tertahan ketika sebelum melepaskan vokalnya itu. Et, ta, et, ta, gitu. Agar ini berlain dengan huruf ta ya, yang titik tiga. Kalau huruf ta itu kondisinya ketika konsonan, pengucapan konsonannya saja, itu kita sudah merasakan bahwa huruf ta itu mengalir. Ta, ta, seperti itu. Ya. Jadi ada perbedaan sifat antara huruf ta dan huruf ta. Huruf ta yang titik dua itu sifatnya syiddah, suara itu kuat tertahan. Pada saat pengucapan konsonan huruf ta tanpa vokal itu sangat tertahan itu suara itu, atau pengucapannya sangat tertahan. Oke. Sebelum akhirnya lepas pada vokalnya, et, ta, et, ta, seperti itu. Sifatnya syiddah, kuat tertahan. Lain dengan huruf ta, titik tiga, Huruf fa yang titik tiga itu sifatnya adalah rokhawah, lunak. Lunak dalam artian ketika pengucapan tasdidnya huruf ta atau konsonan huruf ta tanpa vokal, itu kita rasakan suara itu masih masih mengalir atau pengucapannya itu masih mengalir begitu saja. Ta, ta, ta, seperti itu ya. Masih masih ter ini ya, masih terucap dengan enteng gitu ya, dengan lunak atau dengan mudah ini. Ta, ta, gitu ya, masih masih terucap ta itu. Oke. Kemudian di akhir ayat An-Najmut Taqib B di sini kasusnya adalah Astaqibu sebetulnya, tetapi huruf Ba Domah ini berada pada ujung bacaan atau waqaf, maka Ba Domah ini terpaksa menjadi sukun deh kan ya gitu. Nah, karena sebab waqaf, sukunnya karena sebab waqaf. Sukun melibatkan huruf ba, berarti kan mau tidak mau, walaupun itu sukun yang anyar atau sukun ardi karena sebab waqaf, ya ujung-ujungnya sukun juga kan kebacanya. Maka huruf ba yang sukun ardi ini atau sukun yang sebab waqaf ini, itu jadilah muncul sifat qalqalahnya atau mewantun. Taqib seperti itu. Nah, karena melibatkan sukun ardi bukan sukun asli, maka qalqalah atau huruf huruf mantulan ini yang melibatkan sukun sukun bukan asli atau sukun sebab waqaf ini diistilahkan sebagai qalqalah kubra. Nah, istilah sughra atau kubra itu biasanya terkait dengan apakah sukunnya asli atau enggak, gitu ya, seperti di situ. Kalau sughra atau saghir itu melibatkan sukun yang asli. Tapi kalau kabir atau kubra itu melibatkan sukun yang ardhi, sukun yang anyar, sukun yang muncul karena sebab utamanya biasanya sebab waqaf ya. Seperti itu. Nah, itu selalu terkait dengan istilah kubra atau kabir. Termasuk qalqalah ini, qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu adalah qalqalah sifat memantul yang melibatkan sukun atau huruf qalqalah yang disukunkan karena sebab waqaf. Di antaranya itu. Nah, sukun ardi. Ya. Yang aslinya at-taqibu menjadi as-saqiba. Tetapi secara bacaan sama saja sebetulnya. Tidak yang berarti qalqalah kubra itu jadi lebih kuat atau lebih gimana gitu. Enggak, biasa saja. Gitu. Lebih ke sebab sebab penamaan tajwidnya saja. Seperti itu. Dan juga pembacaannya pun tidak berbeda dengan yang jim sukun yang asli tadi, an-najmu, an-najmu gitu ya, artinya pemantulan yang biasa saja gitu, tidak sampai diimbui dengan e taqib, itu kurang gitu. Justru yang lebih tepat adalah as-taqib, an-najmu taqib, biarkan saja e itu melemah dengan sendirinya, e b b b as-saqib seperti itu. As-saqib seperti itu ya. Nah, jangan tidak sampai as-saqib gitu ya. Ketika kita mengimbuhkan e itu lagi, maka seakan-akan kita menambahkan bunyi hamzah sukun, padahal hamzah sukun itu tidak ada di ayat itu gitu. Yang ada malah kita menjadi salah karena seakan-akan kita menambah huruf bunyi huruf tertentu padahal huruf itu tidak ada gitu ya. An-najmu tsaqib. Seperti itu. Be, be, be, be. Jadi biarkan saja ya, melemah dengan sendirinya bunyi e itu. Baik. Sampai kita pada pukul 5 lebih 56, kita sudahi dulu untuk tajwidnya ya, di surat Tariq. Baik, kita ke pemaknaan di surat Tariq ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Demi ya, demi langit dan demi at-tariq. Kemudian wama adraka mat-tariq. Allah mengemukakan atau menyampaikan retorika. Oke. Apakah telah sampai kepada kamu atau apakah telah seorang telah mengabarkan kepada kamu bahwa apa seperti at-tariq itu? Yaitu An-Najmu Tsaqib. At-Tariq itu adalah bintang. Bintang yang berkilat. Bintang yang bersinar. Ida ada'a. Kalau di tafsir. Tafsirnya Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Itu. Saqib yasqubu. Itu artinya adalah Ida ada'a. Wasluqubuhu dhauuhu, sinarnya gitu ya, bintang yang bersinar-sinar gitu. Bukan bintang yang redup tapi justru bintang yang bersinar gitu. Baik. An-najmu tsaqib ya, meskipun sebetulnya menurut ulama tafsir yang lain Al-Qushairi atau Al-Mu'adzam ya, Imam Al-Qushairi maupun Imam Al-Mu'adzam, itu At-Tariq dan At-Tsaqib itu ada isim jenis. Jadi suatu benda yang menyatakan bahwa satu jenis ya. Uridu bihi al-umum, yang ditenda, yang dimaksudkan bahwa itu adalah benda yang secara umum gitu ya. Begitupun Imam Mujahid juga berpendapat seperti itu. Al-Tsaqib atau Al-Najmu Tsaqib atau Al-Tariq itu adalah bintang yang umum yang tidak merujuk pada bintang tertentu, misalkan ya, bintang yang penunjuk arah ya, bukan, tetapi lebih ke bintang yang memang secara umum bersinar-sinar itu. Nah, itu kalau menurut sebagian ya dari ulama tafsir atau ya ulama yang mengetahui maknanya seperti Imam Al-Qushairi, Imam Al-Mu'adzam, Imam Mujahid gitu ya. Ya. Kemudian tentunya At-Tariq ini kita maknai sebagai bintang gitu ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, meskipun sebetulnya ayat ini belum kita bahas bahwa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz ini bermakna bahwa masing-masing dari jiwa itu memiliki penjaganya. Gitu ya. Setiap jiwa gitu ya. Baik itu penjaga dalam artian memang yang menjaga dari ada gitu ya, semacam malaikat ya gitu. Tapi dalam artian yang para ulama itu sendiri berpendapat itu lebih banyak yang penjaga dalam artian seperti kalau kita pernah hafal nama malaikat itu Raqib, Atid gitu ya, yang memang mencatat gitu seperti itu. Baik, segitu dulu untuk bahasa kita di surah Tariq. Kita tutup. Alhamdulillah bil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian pada hari ini. Selamat Fajar pada hari ini, pada Kamis ini, insya Allah kita akan bersua di Selamat Fajar di bulan Dzulhijjah, yaitu pekan depan ya, pekan depan kita sudah masuk bulan Dzulhijjah, artinya berarti kita menyongsong Idul Adha atau Idul Akbar, nilai yang besar, ya. Sampai mengapa besar? Karena memang dia Idul Adha itu berbarengan dengan hari Tasyriknya juga. Tiga hari setelah ini. Demikian, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ruang Zoom, sahabat Omi Hidayat, Ustaz Abdul Basaluddin, sahabat Yayi Naya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya bagi sahabat-sahabat juga yang ya sahabat-sahabat yang lainnya juga yang juga mendengarkan melalui kanal yang lain yaitu 107,1 MHz ataupun melalui situs klight.id. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf ada beberapa kurang dari kami. Jangan lupa juga untuk mengikuti serangan fajar di edisi hari yang lain termasuk di hari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basaruddin dan tim Ekonomi Dasar Islam dari Masjid Salman IPB. Saya Ahmad Kiari dari YPM Salman IPB dan juga kerabat yang bertugas Pak Indra Gunadi undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu pada Kamis depan. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.